0: Awas pinggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas cengono, Mbak.
2: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendeng, sunat.
3: Griya sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 爷，大王，阿公不见大爷了。
1: 梅仙，maafkan aku, 梅仙。梅仙。

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, Ivona Rose sebagai Sakawuni, N. Nurdin sebagai Balung Hura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Nyai tumpak seti menemukan Sakawuni di Candi Lawang Wendang. Nyai tumpak seti mengajak Sakawuni pulang kembali ke rumahnya. Tapi gadis itu menolak. Bahkan gadis itu menjadi marah ketika Nyai tumpak seti menyinggung masalah hubungannya dengan Arya Kamandanu.
1: Sabar, Sakawuni. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan tersinggung. Dan kau jangan seenakmu saja menuduh orang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Apanya yang benar? Arya Kamandanu itu seorang laki-laki yang baik. Dan kukira, pada dasarnya kau pun seorang wanita yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Nyai Tumpak Seti, kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Mungkin kau benar. Setidak-tidaknya benar untukmu sendiri, Sakawuni. Kau tidak bisa menyembunyikan perasaanmu di depanku. Aku pun seorang wanita, Sakawuni. Aku mempunyai kepekaan seorang wanita. Aku tahu bahwa kau sekarang ini hatimu sedang dibakar cemburu. Nyai Tumpak Seti, kau jangan bicara sembarangan. Kalau kau menyukai Arya Kamandanu, ambillah dia untukmu. Ambil saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak perlu malu padaku. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa Arya Kamandanu adalah seorang laki-laki yang baik. Ya, ambillah. Ambil saja dia untukmu. Bukankah kau sekarang ini sudah menjadi seorang janda muda? Tidak, Sakawuni. Kukira kau telah salah paham. Kukira kau terlalu cepat untuk menaruh cemburu padaku. Wah, kurang ajar. Kurang ajar kau, Nyai Tumpak Seti. Kau jangan merasa bangga dan sombong dengan kecantikan yang kau miliki. Mungkin Arya Kamandanu akan tertarik padamu. Mungkin dia akan tergoda oleh rayuanmu. Tapi aku sama sekali tidak ambil peduli. Masa bodoh? Persetan dengan kalian. Sakawuni, kalau kau mau sabar dan tidak marah-marah padaku, maka aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Tidak. Apalagi yang perlu kau jelaskan. Sudahlah. Pergi kau dari sini. Sakawuni, kau mau pergi atau tidak? Ayo cepat, pergi. Aku tidak sudi lagi bicara padamu.

benar yang dikatakannya itu Pak Seti? Rasanya tidak. Sekawuni seorang gadis yang selalu mendambakan kebebasan. Dia terlalu masa bodoh dan tidak pernah ambil peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Kira pendapatnya itu Pak Seti tidak pada tempatnya. Sudah malam begini, mereka belum juga pulang. Menurutnya itu Pak Seti, Sakawuni kesal. Dia ingin menunggu selama aku mendapat pengobatan. Tapi nya itu Pak Seti tidak memperbolehkannya. Kemana gadis itu perginya? Jangan-jangan dia nekat, lalu kabur tidak tahu rimbanya. Ada-ada saja. Yang satu belum selesai, timbul yang lainnya. Baiklah, kukira tidak seharusnya aku berdiam diri di sini. Aku harus mencari mereka.

Arya Kamandanu lalu melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Dengan terhuyung-huyung dia terus melangkah menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh. Dia hanya berjalan mengitari halaman rumah Nyai Tumpak Seti yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Tapi lama-kelamaan dia berjalan semakin jauh juga. Pada saat itulah, seorang penunggang kuda memasuki halaman rumah Nyai Tumpak.

0: Nyai! Nyai!
1: Ah, kemananya itu Pak Sekti? Kok rumahnya sepi sekali? Tapi sepertinya ada cahaya lampu di dalam ruang tidurnya.
0: Nyai! Nyai! Nyai!

0: begini dia tidak ada di rumah. Mana perginya? Hei, aku melihat ada beberapa potong pakaian laki-laki. Jangan-jangan Nyai Tumpak Seti menyembunyikan seorang laki-laki di rumahnya. Kurang ajar. Antas dia tidak mau memenuhi undanganku. Jangan-jangan hatinya mulai berpaling pada laki-laki lain, sehingga dia tidak menaruh lagi perhatian padaku. Jelas sekarang, di sini rupanya letak kuncinya. Pantas dia selalu menjauhiku. Sudah 3 kali orang suruhanku datang menjemput, dan dia selalu menolak. Rupanya di sini letak kuncinya. Dia telah menyimpan seorang laki-laki di rumahnya. Nah, benar sekali dugaanku. Pastinya itu Pak Seti telah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya.
1: Balung Hura adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Dia masih muda usia, belum mencapai 20 tahun. Dia adalah anak tunggal lurah Desa Kamirahan. Balung Hura sebenarnya masih mencintai Nyai Tumpak Seti. Demikian pula sebenarnya Nyai Tumpak Seti masih mencintai suaminya. Tapi perkawinan mereka tidak mendapat restu dari lurah Kamirahan. Dan Balung Hura adalah seorang laki-laki yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dia terlalu manja dan kurang bertanggung jawab. Balung Hura menatap sebuah pedang yang ukurannya sangat besar, yang tergantung pada dinding ruangan. Kemudian laki-laki bertubuh agak kurus itu melangkah, dan tangannya bergerak meraih gagang pedang.
0: Besar sekali ukuran pedang ini, dan beratnya luar biasa. Apakah laki-laki yang sekarang menjadi simpanan Nyai Tumpak Seti adalah seorang raksasa? Siapapun laki-laki itu, pastilah dia bukan manusia baik-baik. Pedangnya saja bentuknya seperti setan. Kalau bukan perampok, tentulah dia benggol pencuri. Pedang ini memang aneh sekali bentuknya. Aku yakin pedang ini menjadi senjata andalan pemiliknya. Begitu, aku akan ambil pedang ini. Akan kubawa pedang ini dan selanjutnya akan kujadikan milikku. Siapa tahu pedang ini membawa keberuntungan.
1: Balung Hura menimang-nimang pedang Naga Puspa dengan kedua belah tangannya. Otot-ototnya menjadi tegang karena beban yang dibawanya amat berat. Kemudian laki-laki itu menyelipkan pedang Naga Puspa ke pinggangnya sebelum melangkah keluar menuju halaman. Balung Hura nampak kesal dan marah sekali. Dia mengurungkan niatnya untuk melompat ke atas punggung kudanya begitu melihat sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya.
2: Siapakah Tuan? Mengapa Tuan malam-malam datang kemari?
0: Hei, siapa kau? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau.
2: Nama saya Arya Kamandan. Saya sedang berobat. Saya menderita luka-luka parah. Dan saya sangat mengharapkan pertolongan Nyai Tumpak Seti.
0: Kukira kau bukan hanya berobat. Kukira kau adalah laki-laki simpanan Nyai Tumpak Seti.
2: Saya belum mengenal Tuan. Tuan jangan membuat gara-gara.
0: Kau akan segera mengenal aku. Namaku Balung Hura. Aku anak kepala desa Kamirahan. Dan aku adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Aku lebih berhak dan lebih pantas datang ke rumah ini daripada kau.
2: Oh, rupanya Tuan yang bernama Balung Hura. Nyai Tumpak Seti sudah menceritakan perihal Tuan.
0: Kau tidak perlu turut campur urusan kami. Kau pasti bukan orang baik-baik,
2: Tuan Balung Hura. Tuan adalah anak kepala desa. Dan sebagai seorang anak kepala desa, tentunya Tuan pernah belajar tentang tata kesopanan.
0: Kurang ajar. Kau berani menghina aku ya? Kau berani menghina anak kepala desa?
2: Tuan tidak perlu merasa terhina. Kalau Tuan bersikap baik terhadap orang lain, tentulah tidak ada orang yang berani menghina Tuan.
0: Kau tahu, orang tuaku banyak mempunyai kaki tangan. Mereka adalah para pendekar yang sudah terlatih dengan baik. Kalau kau datang kemari dengan maksud mengacau, kau akan segera berhadapan dengan para pendekar desa Kamirahan.
2: Tuan Balung Hura,
0: sudah. Aku tidak butuh bicara dengan orang seperti dirimu. Kau pastilah benggol maling. Suatu saat pemerintah Kediri pasti akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara bawah tanah. Aku hanya sangat menyayangkan. Mengapa bekas istriku mau bergaul dengan seorang seperti Benggol Maling?
2: Balung Hura, kau benar-benar anak kepala desa yang tidak tahu adat. Kau berani memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan kau telah menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kau mengatakan aku Benggol Maling. Apakah bukan kau sendiri malingnya?
0: Kurang ajar, setan belang.
2: Balung Hura, aku tidak mau ribut denganmu. Aku tidak menyukai keributan. Tapi sebelum kau pergi, ku minta dengan sangat, kembalikanlah pedang itu padaku.
0: Pedangmu ini sangat lucu. Bentuknya lucu sekali dan ukurannya luar biasa.
2: Kembalikan pedang itu, Balung Hura.
0: Mengapa harus ku kembalikan padamu?
2: Supaya kau tidak menyesal nantinya.
0: Tidak, aku tidak akan menyesal. Pedangmu ini akan kubawa. Aku menyukainya. Kalau kau menginginkan pedangmu ini kembali, datang saja ke rumahku.
2: Jangan, Balung Hura. Jangan.
0: Mau apa kau? Mau apa, ha? Nah, rasakan. Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kecoa. Hanya dalam satu gebrakan kau sudah keok.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Sakauni, bukan hanya kau yang mengalami perasaan seperti itu. Semua wanita mengalaminya. Perasaan cemburu, dendam, dan benci itu sudah biasa, Sakauni. Tapi belum tentu aku mencintai Kamandanu. Dia memang baik, tapi dia terlalu lugu. Kau bisa membohongi semua orang yang kau ajak bicara, Sakauni. Tapi bagaimana kau bisa membohongi hati kecilmu sendiri? Ya, cinta memang banyak mengundang masalah. Kadangkala masalah itu menjadi sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, setiap insan di muka bumi ini akan selalu memburu cinta. Cinta ibarat sebuah gapura yang akan mengantarkan orang menuju istana kebahagiaan. Sakauni, sudahlah. Kau tidak perlu cemburu lagi padaku. Nyai Tumpak Seti, mungkin kau menjadi seorang wanita yang perasa setelah ditinggal suamimu. Setelah kau diceraikan oleh suami yang kau cintai. Tidak, Sakauni. Kau keliru memberikan penilaian padaku. Aku memang telah bercerai dengan Kakang Balunghura, suamiku. Tapi kami bercerai secara baik-baik. Sudah berapa kali Kakang Balunghura ingin kembali padaku. Tapi aku terpaksa tidak bisa meluluskan permintaannya. Aku masih belum percaya bahwa dia sudah berubah watak dan kelakuannya. Aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang masih berjiwa kekanak-kanakan. Kakang Balunghura masih terlalu manja pada orang tuanya. Dia belum sepenuhnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya sendiri. Akibatnya, kami seringkali bertengkar. Dia tidak pernah mau mengerti tentang keadaanku. Dia selalu minta dimanjakan. Dan lama-kelamaan, cinta kami yang semula tumbuh subur mendadak menjadi kersang. Seperti tanaman kurang air. Seperti tanaman yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya menjadi sasaran hama perusak tanaman. Nah, bagaimana? Ini sudah malam sekali, Sakauni. Mari kita pulang.
3: Mengapa kau mendesakku untuk pulang?
2: Aku lebih senang tidur di ruang Candi Lawang Mentar ini. Kasihan Arya Kamandanu. Sudah sejak siang tadi, dia menanyakan dirimu. Ya, kalau begitu kau pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Kau jangan terlalu lama, Sakawuni.
3: Tidak, aku tidak akan terlalu lama.
4: Nyai Tumpak Seti segera menuruni tangga Candi Lawang Wentar. Pakaian yang dikenakannya sebentar kelihatan sebentar tidak, timbul tenggelam di balik pohon-pohon perdu. Sakawuni menengadahkan wajahnya ke angkasa. Langit penuh bertaburan bintang. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong dan sedih.

memang Sakawuni mengakui dalam hati kecilnya. Pikirannya menjadi kacau. Baru pertama kali ini dia menjadi gelisah gara-gara seorang laki-laki. Tapi dia selalu membantah sendiri apa yang dirasakannya. Malam semakin larut ketika gadis dari desa Tanibala itu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah berkuda menembus kegelapan malam yang dingin.

0: tumpang setih? Kakak Uni, mengapa kau baru pulang? Lihatlah. Ada apa, Nyai? Apakah luka-lukanya semakin parah? Entahlah. Entah apa yang telah terjadi. Ketika pulang, aku menemukannya tergeletak di halaman sana. Sepertinya telah terjadi perkelahian. Lihat, mata kirinya agak bengkak dan bibirnya sedikit pecah. Apakah daerah ini kurang aman, Nyai? Selama aku tinggal di sini belum pernah terjadi apa-apa. Kurasa daerah ini cukup aman, Sakawuni.
1: Kalau begitu siapa orang yang baru saja datang ke rumahmu?
0: Entahlah. Aku belum bisa menemukannya.
1: Dia sudah sadar kembali, Nyai. Dia sudah sadar.
0: Biarkan dulu, Sakawuni. Biarkan dia sadar sepenuhnya dulu. Biarkan dia tenang.
1: Jadi benar-benar ada orang yang datang ke rumah ini, Kamandanu?
2: Iya. Dia mengaku bernama Balunghura.
0: Dia bekas suamiku. Dia pasti mencari aku.
2: Benar, Nyai. Kelihatannya memang dia mencarimu. Tapi sayang sekali, agaknya bekas suamimu itu kurang bisa mengendalikan diri. Agaknya dia terlalu bangga menjadi anak kepala desa. Dia kurang bisa menghargai orang lain.
0: Kalau begitu dia belum berubah.
1: Kamandanu, di mana pedangmu?
2: Cilaka. Aku baru ingat. Pedangku. Iya, dia telah mengambil pedangku. Kita harus mencarinya.
0: Sabar, Kamandanu. Sabar. Tenang dulu.
2: Tidak. Dia telah membawa pedangku. Dia tidak tahu bahwa pedang itu berbahaya. Kita harus mencarinya. Kita harus segera menemukannya. Ayo cepat. Kita harus segera menemukannya.

0: sampai kita tidak menemukannya, dia pasti akan celaka. Pedang itu pasti akan meminta korban. Kita harus menemukannya. Ayo cepat.
1: Apa benar yang kau katakan, Kamandanu? Benarkah pedang itu berbahaya?
0: Pedang itu bukan pedang sembarangan. Kalau sampai dia berani mencabutnya, dia pasti akan binasa.
1: Oh, sekarang lebih baik kita berpencar saja. Iya, benar Sakawuni. Baiklah, kalian berdua pergi mencarinya melewati jalan setapak ini. Sedang aku akan mengambil jalan lain. Mudah-mudahan saja Kakang Balunghura tidak segera

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan

0: nampak Seti mendapatkan Arya Kamandanu tergeletak di halaman dalam keadaan pingsan. Dia lalu menggotong Arya Kamandanu masuk ke dalam rumah. Sakawuni datang beberapa saat kemudian. Setelah sadar kembali, Arya Kamandanu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menjadi lemas dan gugup, begitu ingat bahwa pedang naga puspanya diambil orang. Nyai Tumpak Seti mengatakan bahwa orang itu adalah Balung Hura bekas suaminya dulu. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari Balung Hura.
1: Kita harus mencarinya sekarang juga. Kita harus segera bisa menemukannya. Bukan suamimu sekarang ini dalam bahaya, Nyai Tumpak Seti.
2: Kalau begitu, kita mencarinya dengan berpencar. Kalian berdua bisa melewati jalan setapak ini. Dan aku akan mencari jalan yang lain.
3: Kemana dia perginya kira-kira, Nyai Tumpak Seti?
2: Mungkin dia pulang. Mudah-mudahan saja belum sampai ke rumahnya.
1: Bahaya itu akan segera datang. Begitu dia mencabut pedang naga puspa.
2: Baiklah, kita jangan buang-buang waktu.
0: Nyai Tumpak Seti segera berlari-lari menuruni bukit. Rupanya dia sudah sangat mengenal daerah sekitar Candi Lawang Wentar. Bayangan wanita ahli obat-obatan itu segera lenyap di balik kegelapan malam.
3: Kau tidak pernah mengatakannya padaku bahwa kau mempunyai pedang yang ampuh.
1: Aku takut sekali, Sakawuni. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, kukira semakin sulit untuk menjaganya.
3: Kau takut aku akan mencuri pedangmu itu?
1: Pedang itu sangat berbahaya. Dia dapat membunuh siapa saja, termasuk orang yang sedang memegangnya. Pedang itu seperti makhluk yang masih liar. Setiap keluar dari warangkanya, dia seperti hidup dan muncul dari balik dunianya yang kelam. Dia lalu mengamuk dan tidak memandang siapapun yang menjadi pemiliknya atau calon korbannya.

0: bukan hanya bentuknya, tapi benda ini sepertinya membawa pengaruh yang aneh. Selama ini belum pernah kutemukan pedang yang bentuknya seperti ini dan ukurannya besar sekali. Mungkin saja pedang ini dibuat hanya untuk hiasan belaka. Tidak dimaksudkan untuk perang atau bertarung melawan musuh. Aku jadi penasaran.
1: Laki-laki yang tidak lain adalah Palung Kura itu segera turun dari punggung kudanya. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang sambil mengamati pedang Naga Puspa. Tangannya menjadi agak gemetar ketika menyentuh gagang pedang.
0: Aku pernah mengenal beberapa macam jenis senjata. Bahkan ayahku mempunyai tombak yang cukup besar. Tapi senjata itu tidak berat seperti pedang ini. Coba, aku ingin tahu seperti apa isinya.
1: Palung Kura agak ragu-ragu sejenak. Seperti ada sesuatu yang entah dari mana datangnya, berusaha untuk mencegah keinginannya. Tapi akhirnya, pedang Naga Puspa keluar juga dari warangkanya. Palung Kura terkejut. Matanya membelalak lebar begitu melihat pedang Naga Puspa yang sekarang berada dalam genggaman tangannya. Pedang itu mengeluarkan pamor berwarna merah darah. Sebagian wajah Palung Kura ikut menjadi merah. Juga sebagian pakaian yang dikenakannya menjadi merah. Pamor pedang itu benar-benar luar biasa. Pohon-pohon pakis hutan di sekitarnya seperti disiram bara api. Pucuk-pucuknya ikut berwarna merah.
0: Luar biasa pedang ini. Seumur hidup baru aku melihat senjata yang pamornya sangat mengerikan. Jangan-jangan pedang ini milik Raja Setan yang turun dari neraka. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam pedang ajaib ini. Gerakan itu makin lama makin besar. Benda apakah sebenarnya yang pegang ini? Jangan-jangan dia siluman yang berganti wujud menjadi sebilah pedang. Jari-jari tanganku seperti kaku sekali. Seperti ada tenaga yang menghisap tenagaku. Aduh, ada apa ini?

ada apa ini? Aku menjadi lemas sekali. Aku harus membuang pedang ini. Kalau tidak, aku bisa celaka. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melepaskannya. Pedang ini seperti menggigit dan mengisap jari-jari tangan. Aduh. Bagaimana ini?

0: Kakang Balunghura, rupanya kau masih belum berubah juga. Sayang sekali. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Tapi aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang belum dewasa pikirannya. Kau masih terlalu manja. Kau belum bisa hidup mandiri. Apa itu? Seperti ada cahaya kemerah-merahan bergerak menuju kemari. Apa itu? Seperti suara Kakang Balunghura. Kakang Balunghura. Kakang Balunghura. Kakang Balunghura.
1: Nyai.
0: Lepaskan pedang itu, Kakang. Lepaskan benda itu. Cepat lepaskan.
1: Nyai, aku

0: seperti mendengar ada suara orang menjerit di sebelah sana.
1: Iya, aku juga mendengarnya.
0: Kita terus saja, Sakawuni.
1: Baik, tapi kita tidak bisa mengambil jalan pintas. Kita terpaksa melewati jalan setapak ini. Ayo, Kamandano, kau pegang kuat-kuat pinggangku.
2: Iya, iya.

0: Sakawuni terus mengaburkan kudanya di atas jalan setapak. Mereka berkuda menuju arah terdengarnya suara jeritan wanita. Mereka terpaksa mengambil jalan memutar supaya aman. Arya Kamandanu memeluk pinggang Sakawuni erat-erat dari belakang. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah cahaya kemerah-merahan di bawahnya.
1: Itu, lihat Sakawuni. Pedang Naga Puspa ada di sana. Ayo, cepat.
2: Nyai Tumpak Sedih. Nyai Tumpak Sedih.
3: Lihatlah. Lihatlah apa yang terjadi. Tubuhnya hangus. Kakang Balungkur. Oh,
4: iya.
3: Mengerikan sekali. Tubuhnya seperti disambar halilintar. Dia seperti orang kesurupan. Tubuhnya menggigil. Dan matanya seperti mau keluar. Sebelum akhirnya dia roboh di sini.
1: Iya. Rupanya kita datang terlambat.
3: Kakang Balungkura. Mengapa harus seperti ini kejadiannya, Kakang? Mengapa kau mencuri pedang itu? Mengapa kau menginginkan benda yang bukan milikmu, Kakang? Sekarang seperti inilah kejadiannya.
4: Sudahlah, Nyai Tumpak Sedih.
3: Kakang.
4: Semua sudah terjadi. Lebih baik sekarang ini kita mengurus jenazah Balungkura, bekas suamimu itu.
1: Sakawuni, kamu apa?
4: Aku akan mengambil pedang yang membuat bencana ini.
1: Oh, jangan. Jangan kau sentuh pedang itu.
3: Aku tidak bisa melepaskannya. Kakang, pedang itu seperti melekat erat di telapak tangannya, Kamandanu. Aku sudah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak bisa.
1: Nyai Tumpak Sedih, barangkali kita harus memotong jari-jari tangannya.
4: Kenapa harus begitu?
1: Iya, tanpa memotong jari-jari tangannya, kita tidak mungkin bisa mengambil pedang itu. Coba, kalian minggir sebentar. Maafkannya itu Pak Seti. Aku memang terpaksa memotong jari-jari tangannya.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Arya Kamandanu melangkah ke depan dua tindak. Kemudian dia berlutut di depan tubuh Palungkura. Tubuh itu sudah menjadi kaku dan sebagian besar hangus seperti baru saja disambar petir. Arya Kamandanu segera mengeluarkan pisau kecil. Kemudian mulai memotong jari-jari tangan Palungkura satu persatu. Setelah tiga buah jari Palungkura dikerat, barulah pedang naga puspa itu bisa diambil. Dan Arya Kamandanu buru-buru memasukkannya kembali ke dalam sarungnya.

0: sangat menyesalkan peristiwa ini.
1: Kau tidak bersalah, Kamandanu. Yang bersalah adalah Kakang Balunghura sendiri.
0: Aku telah berlaku sembrono. Seharusnya aku tidak meninggalkan pedang itu di rumahmu.
1: Iya. Kalau Kakang Balunghura tidak mengambil pedangmu, kalau dia tidak menginginkan barang milik orang lain, tentu dia tidak akan mengalami seperti ini.
2: Kasihan sekali. Anak seorang kepala desa harus mengalami kematian seperti ini.
1: Ya. Dia telah menjadi korban perbuatan orang tuanya. Kepala desa Kamirahan terkenal sebagai kepala desa yang serakah. Dia seringkali mengambil dengan paksa hak orang lain. Dia suka merampas sawah ataupun ternak warga desanya sendiri. Dia bekerja sama dengan pemerintah Kediri untuk memperoleh kehidupan serba mewah. Dan sekarang anaknya sendiri yang harus menjadi korban.
2: Kepala desamu nanti pasti akan marah sekali. Lihat anaknya mati dengan cara seperti ini.
1: Biarlah aku yang akan menghadapinya, Sakawuni. Sekarang ini, sebaiknya kalian berdua pergi meninggalkan desa Kamirahan.
0: Kau nanti akan mendapatkan kesulitannya itu, Pak Seti.
1: Peristiwa kematian Kakang Balunghura pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari anggota keluarganya. Tapi akulah nanti yang akan memberikan jawaban.
2: Kami pun seharusnya ikut bertanggung jawabnya itu, Pak Seti.
1: Jangan, Sakawuni. Jangan. Kalian tidak perlu ikut campur. Lebih baik kalian segera pergi. Kalau sampai kepala desa tahu bahwa kalian terlibat dalam peristiwa maut ini, kalian akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ayo, cepat. Sebaiknya kalian segera pergi. Besok pagi, desa Kamirahan pasti akan geger. Kalian akan celaka kalau masih berada di tempat ini.
2: Bagaimana, Kamandanu?
1: Kamandanu, soal luka-lukamu itu, aku terpaksa tidak bisa menolongmu. Carilah ahli obat yang lain. Mudah-mudahan kau bisa sembuh.
0: Aku tahu kau sudah cukup berusahanya itu, Pak Seti. Tapi memang keadaannya sekarang menjadi lain.
1: Ayolah, cepat. Pergilah kalian. Sebelum fajar besok, kalian sudah harus berada di luar batas desa Kamirahan. Kalian harus segera pergi sejauh-jauhnya meninggalkan tempat ini.
2: Iya. Kalau memang begitu kemauanmu, baiklah. Terima kasih, Nyai Tumpak Seti. Ayo, Kamandanu.
0: Sebenarnya, kami tidak sampai hati meninggalkan kau sendirian menghadapi perkara ini, Nyai Tumpak Seti.
1: Kakang Balunghura adalah bekas suamiku, Kamandanu. Aku merasa mempunyai kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Sudahlah, jangan berlarut-larut. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menghadapi perkara ini sendirian. Aku bisa menjelaskan pada kepala desa tentang peristiwa yang telah menimpa diri anaknya. Selamat tinggal, Nyai Tumpak Seti.
0: Selamat tinggal, Nyai Tumpak Seti.
1: Iya, selamat jalan. Mudah-mudahan ada seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukamu, Kamandanu.

Kanjeng Balunghura, akhirnya kita harus berpisah untuk selama-lamanya. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Sebenarnya aku masih mengharap kehadiranmu kembali. Tapi rupanya Sang Hyang Widi tidak mengizinkannya. Kakang Balunghura, kasihan kau, Kakang. Kasihan sekali nasibmu. Mengapa kau tidak mau menuruti kata-kataku? Mengapa sifat dan sikapmu masih juga tidak berubah? Selama ini aku dengan sabar menunggu perubahanmu, Kakang. Aku tetap menutup pintu hatiku untuk orang lain hanya karena aku masih mengharapkan kau kembali, Kakang. Tapi akhirnya aku pergi untuk selama-lamanya.

0: Kai tumpak setit terus meratapi jenazah bekas suaminya. Sementara itu, Sakawuni dan Arya Kamandanu masih berguncang-guncang di atas punggung kuda. Kuda mereka masih terus berlari semakin jauh meninggalkan Candi Lawang Wentar. Mereka mengambil arah ke sebelah timur. Fajar pun segera tiba. Sinar matahari mulai meregah. Cahaya merah meronai wajah langit di sebelah timur. Tiba-tiba Sakawuni menarik tali kekang kudanya.
1: Kamandanu, kau tidak ingin istirahat dulu? Hei, kau tidak ingin istirahat dulu?
2: Aku masih memikirkannya itu, Pak Seti. Kasihan dia. Mestinya akulah yang harus bertanggung jawab menghadapi kepala desa Kamirahan.
1: Kalau kau kasihan pada ahli obat itu, kembali saja ke sana. Begitu lebih baik.
2: Sudahlah, Sakawuni. Kata-katamu selalu ketus. Lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kita belum terlalu jauh meninggalkan desa Kamirahan.
1: Ya, boleh. Boleh. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat. Sekarang kita benar-benar akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Lihatlah, di sebelah sana itulah Gunung Bromo. Di lereng gunung itulah letak desa Tanibala, desa kelahiranku. Hiya! Hiya!

Kuda itu berlari bagaikan terbang di atas rumput. Mereka terus berkuda menyusuri tepian Sungai Brantas. Arah mereka sekarang sudah jelas. Lereng Gunung Bromo.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan bisa menemukan seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukanya? Dan pengalaman apa saja yang akan mereka temui di sepanjang jalanan nanti?
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: data dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: makannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya,
2: iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Maedi, Reneo toh, aku apa takon iki?
4: Enek apa toh Kang? Kok ketok apa wenteng?
3: Iya iki Pak, sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketok e saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: special request dari apa aku lupa tadi.
1: Kan kita kan biduan.
2: Ya, puter-puter aja. Ayo kita goyang
0: dulu. Oh, ini special request dari Ratu Store Sukabumi. Mana tuh? Masya. Nanti diminta store-nya.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kae lo, goni mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali

0: sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
5: Poe ayeuna teh ibu bade belanja bayem, jeroan, jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
4: Loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naik. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
5: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna, ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeunnya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, jeung sajabana.
4: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
9: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
8: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
10: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke studio radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di studio radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Melilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak

Kosmetika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
5: Ambi Pianyu. Say

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
5: Pasti.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Bagus.
1: Awas minggir. Cah ganteng lewat. Awas, awas. Minggir.
2: Cah ganteng urung sunat.
3: Pas jeng ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
3: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
3: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
3: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cangganteng.
3: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Griya sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat saya mantri utuh, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat saya mantri utuh, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
6: Nama Bapak siapa?
7: Pak Asdin.
6: Usianya berapa?
7: 55.
6: Alamatnya di mana?
7: Alamat Desa Daingune.
6: Apa keluhan Bapak?
7: Darah tinggi dengan asam urat.
6: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
7: Satu botol semenjelang dua.
6: Apa yang Bapak rasakan?
7: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
5: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
0: Iya ya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
2: Bakso-bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Edi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: vive.
1: Luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
2: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti. Makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
2: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
4: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
2: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
4: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
2: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
3: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di ID.
1: Indonesia Dalam Berita disiarkan di Sungai Penuh Jambi, Mainan FM Pesisir Selatan, M Radio Sijunjung, MC FM Tebo Jambi, SK FM Bukit Tinggi, Pronews FM Padang, Arif FM Payakumbuh, Buridam FM Tanjung Pinang, Global FM Lombok, BFM Gorontalo, Indonesia Dalam Berita Trijaya FM, The Real News and Information.
2: Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi.
3: Mengabaikan permohonan maaf dan berjanji akan menindak dapur MBG bermasalah.
4: Namanya siapa? Di antara kelas berapa?
5: Kelas 12.
4: Minta maaf ya. Minta maaf. Semuanya cepat sembuh. Sekarang udah enakan, Dek. Panggilannya siapa?
5: Maya.
4: Boleh cerita nggak? Waktu makan nggak ada ini? Nggak ada rasa apa gitu?
5: Ya, saya kiranya emang rasanya seperti
4: ini. Oh, bu kira gitu ya. Terus habis itu kamu makan, biasa, terus pulang.

0: pihak sekolah manggil ambulans.
1: Tapi udah enak sekarang. Bapak kakek sini. Bapak kena piket. Enggak usah coba. Bapak kena piket. Nyuwun sewu ya Pak ya, minta maaf ya cucunya jadi dirawat gara-gara MBGS. Pokoknya aku kepala MBG yang baru ya, kita lagi beresin lah SOP semua, kita bereskan ya, bagaimana caranya makanannya tuh harus kayak makanan di rumah sakit itu loh, makanannya sehat tapi juga bagus lah, aman lah ya, itu kira-kira ya. Nanti biar rumah sakitnya ditanggung ya, aku yang tanggung biar rumah sakitnya ya.
2: Sebelumnya 707 orang yang terdiri atas siswa dan guru keracunan usai mengonsumsi menu MBG Jumat lalu. Para siswa mengalami mual, muntah, dan diare. BGN kemudian melakukan investigasi dan menutup sementara SPPG Karangturi Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan.
3: Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum.
4: Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184 rupiah.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya Jawa Timur. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan.
5: Ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana, sekaligus memastikan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan sejak 30 Juli 2026 berlangsung dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, Menkyu mengikuti rute keseharian peserta didik, mulai dari lingkungan asrama hingga ruang kelas. Menkyu juga meninjau kondisi furniture, sirkulasi udara, serta kesiapan ruangan kelas dan meja belajar untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik mendukung proses belajar mengajar.
6: Semangat semuanya belajarnya, nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas, ikut sedikit suruh belajar gitu ya.
5: Kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan berkelanjutan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Sekaligus menjadi salah satu langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui investasi pada sumber daya manusia sejak usia dini.
3: Dinilai beban pekerjaan semakin berat, Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Selengkapnya sesaat lagi di Pemimpin Rakyat.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, Palsi FM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggarong, RJM FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Aktari FM Ciamis, Insania FM Luwuk, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi.
1: Bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota.
2: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri.
1: Sementara itu setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyiapkan lahan seluas 40 hektar di Ciangir, Tangerang, Banten untuk pengolahan sampah organik. Lahan itu akan dimanfaatkan untuk mengolah sampah Jakarta agar beban TPST Bantar Gebang berkurang.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau tempat pembuangan sampah sementara 3R di Menteng Atas, Jakarta Pusat. TPS ini sebelumnya hanya menjadi tempat penampungan sampah, namun kini diarahkan untuk mengolah sampah yang sudah dipilah, baik dari warga maupun hotel, restoran, dan kafe. Dalam kesempatan ini, Pramono menyebut pengelolaan sampah Jakarta kini tidak lagi hanya mengandalkan pengangkutan ke Bantar Gebang, Bekasi, tetapi mulai membangun sistem pengolahan dari hulu ke hilir. Pemprov DKI membebaskan 40 hektar lahan di Ciangir, Tangerang, Banten untuk mengolah sampah organik dari Jakarta.
4: Yang dirubah menjadi pilah angkut olah seluruh TPA 3R. Kalau itu bisa dilakukan, maka mengurangi cukup signifikan jumlah sampah yang harus dikirim ke Bantar Gebang sampai menunggu pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Jakarta. Maka dengan demikian, kreatif financing yang seperti ini, kerjasama swasta dengan pemerintah DKI Jakarta yang saling memberikan manfaat, akan kami teruskan dan kami membuka diri untuk itu.
1: Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membiasakan mengurangi dan memilah sampah di rumah sebelum dibuang, sehingga jumlah sampah di Jakarta berkurang signifikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
3: Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinilai beban pekerjaan semakin berat, Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang gaji kepala daerah.
5: Tengah meraksi kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru telah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria.
6: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
5: Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi.
7: Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2006. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan.
5: Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nantinya akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.
3: Di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara, Stanley Chuanda, beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah alami defisit.
8: Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staf dan P3K akan dipotong 10%.
9: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar Rp709 miliar.
8: Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena
9: rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%.
10: Tapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
9: Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi gelar sayembara lagi. Kali ini hanya bagi warga yang berhasil mengungkap peredaran obat ilegal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
11: Indonesia dalam berita MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Pandailing Natal. Indonesia dalam berita, the real news and information.

0: 26.
1: Resmi wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026. Kamis 13 Agustus pukul 9 malam. Eksklusif di iNews.
3: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
3: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di ID.
1: Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM mengajak warga laporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial.
2: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah.
3: Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol, ya, dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak?
2: Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal.
1: Pemirsa, pertandingan badminton antara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melawan Menteri SDM Bahlil Lahadalia berlangsung sengit. Kapolri bertanding agresif sejak awal duel, Nani mengi perlawanan Bahlil.

haji antara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melawan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertandingan badminton pada penutupan Kapolri Cup 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta. Sejak awal pertandingan, pasangan Kapolri dengan Widi Chandra Kasih langsung tampil agresif. Bahlil yang berpasangan dengan Muhammad juga memberikan perlawanan. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorai dari para penonton.

0: 2026 berlangsung sejak 27 Juli lalu. Selain menjadi ajang kompetisi, Kapolri Cup juga menjadi wadah pembinaan dan penjaringan atlet-atlet potensial untuk mengembangkan kemampuan di tingkat nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menggelar syukuran 15 tahun pengabdian Pandu Rilastaka 2011. Pandu Rilastaka 2011 adalah nama angkatan paguyuban alumni Akademi Militer di mana Teddy merupakan salah satu perwira alumni dari angkatan tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews tempat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews.

0: sampai puluhan tahun ke depan. Setuju? Sengaja kami mengambil tema kompak, kuat, dan berdampak. Kompak itu mudah diucapkan, tapi susah dalam pelaksanaannya. Saya merasa kok di 2011 ini baik darat, laut, udara, dan juga kepolisiannya semuanya benar-benar kompak. Kompak itu bukan berarti harus terus-menerus bersama. Yang penting kita jauh secara raga, tapi kita dekat secara hati, gitu ya. Siapapun ada di atas, siapapun duluan, dukung, support. Kalau sudah kompak, tentunya kita akan menjadi kuat, ya. Kuat itu bukan kuat untuk apa-apa. Pertama, diri sendiri kuat, kita kuatkan keluarga kita kuatkan teman-teman kita. Hingga nanti ke depan kita memberi dampak yang baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Setuju? Jadi, saya minta berbaik-baiklah sama semua orang. Kita nggak tahu siapa yang nanti membantu kita. Saya terus terang banyak sekali dibina oleh abang-abang 2008, 2007, dan 2009. Saya mau pesan ke teman-teman saya di sini, jangka panjang semuanya bercita-cita menjadi jenderal. Tapi nggak usah terlalu panjang dulu mikirnya. Mikir jangka pendek aja dulu. Jadi saya minta mumpung ada waktu, bekalilah diri dengan apapun. Tetap jaga persahabatan, jaga komunikasi yang baik dengan siapapun. Bila bisa bantu
1: Indonesia dalam berita, disiarkan di Insania FM Gorontalo, Hits Radio Bangka Belitung, Pakuba FM Pangkalan Bun, Prosa FM Probolinggo, Basa FM Situbondo, Alfa FM Sulawesi Utara, DC4 FM Jayapura, Master FM Ternate, Radio Cahaya Kalwedo FM Maluku Barat Daya, Indonesia dalam berita Trijaya FM, Global News and Information.

0: Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman. Sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dengan Spanyol semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutus semua hubungan baik komersial dan resmi dengan Spanyol.
1: Perang di Timur Tengah membuat hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol semakin renggang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah ekstrim untuk menghentikan semua perdagangan dengan Spanyol. Trump juga mengaku tidak mau ada kunjungan resmi. Langkah ini diambil lantaran Spanyol yang terus menolak meminjamkan pangkalan militernya kepada Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Iran.
2: I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it up. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits.
1: Spanyol sendiri dikenal sangat vokal memberikan dukungannya kepada Palestina. Spanyol tegas tidak akan memberikan bantuan kepada Israel dan sekutunya.
3: Durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola, ¿no? Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás, que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo cómo muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible.
1: Saat ini Amerika Serikat masih memblokade perairan Iran, sementara Spanyol menolak Amerika Serikat menggunakan dua pangkalannya di bagian selatan yang biasanya digunakan Amerika Serikat untuk mengirim logistik ke Timur Tengah.
0: Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang.
4: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya.
5: First of all, I'm going to New York.
6: Yeah.
5: I'd love to see you there when I go to the UN in September.
6: No, I'll move to Florida.
5: Well, no, you know, you can take
6: I'll
5: a plane.
6: I'll come up, yes.
5: You've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews, I mean.
4: Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang.
7: And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity.
4: Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.
0: Para pengunjuk rasa berkumpul dekat Gedung Putih di Washington DC mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang.
8: Demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan

0: bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda.
1: Together with one clear message, war criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame!
2: I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government.
0: Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza.
3: Sementara itu, pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 lokasi milik Hezbollah. Lokasi ini termasuk tempat penyimpanan senjata hingga terowongan bawah tanah. Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukan dari Brigade ke-401 telah menyelesaikan penugasan selama 8 bulan di Lebanon Selatan. Selama bertugas, mereka mengklaim telah menghancurkan lebih dari 1.200 situs Hezbollah. Menurut militer Israel, pasukan menemukan lebih dari 600 senjata termasuk RPG, rudal anti-tank, senapan mesin, dan senapan Kalashnikov. Mereka juga membongkar ratusan meter terowongan bawah tanah dan infrastruktur militer Hezbollah lainnya. Brigade ke-401 yang dikenal sebagai Brigade Jalur Besi dikerahkan selama pertempuran yang kembali berkobar antara Israel dan Hezbollah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Empat tentara dari Batalion ke-52 Brigade tersebut tewas selama operasi di Lebanon Selatan pada bulan Juni. Sementara itu, pemirsa, serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiah Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Nabatiah Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai ledakan besar di kawasan Tebnit dan dataran tinggi Ali Al-Tahir. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hezbollah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi.
4: Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hezbollah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hezbollah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur.
3: Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasim, Iran, turut memakan korban jiwa, di antaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasim, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi tas pink. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas tersebut dipenuhi tulisan, pesan, dan tanda tangan dari pengunjung. Sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangannya terjadi pada hari pertama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menewaskan 168 orang. 120 di antaranya adalah anak-anak. Pemirsa, belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban adalah

0: tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya.
1: Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel.
2: Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer.
1: Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
3: Indonesia Dalam Berita, disiarkan di Grace FM, Pekanbaru, Riau, Dimensi Radio Mamuju, Sulawesi Barat, LPPL Radio Mamuju Tengah, OVA Radio, Temanggung, Indonesia Dalam Berita, Trijaya FM, Dulu.

terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

Malaysia Bersatu, pendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

0: Jabis al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya.
1: Sementara itu, pemirsa, 7 orang terluka akibat serangan udara Israel di Al-Shati, Gaza, bagi rakyat Gaza yang tersiksa setiap harinya akibat serangan Israel. Mereka menilai bahwa gencatan senjata tidak pernah ada.
0: Al-Shati Gaza Rabu waktu setempat. Video memperlihatkan orang-orang yang berlarian di jalanan dan dipenuhi asap. Sementara ambulans bergegas ke lokasi kejadian. 7 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Menurut saksi mata, serangan menghancurkan tempat pengungsian warga selama berbulan-bulan.
2: أكل هرا ما فيش وين وقف إطلاق نار عم بيفش إنه وقف إطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف إطلاق نار في غزة في قصف في نزوع في دمار هاي اللي إحنا شايفينه في غزة ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهرة وإسرائيل بعثت توفد وحماس ما فيش وقف إطلاق نار في غزة.
0: Hingga video ini ditayangkan, pihak Israel belum memberikan keterangan terkait serangan yang diluncurkan. Namun menurut laporan media, warga telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan daerah tersebut sebelum serangan terjadi.
1: Seribu hari sejak diluncurkan operasi bantuan kemanusiaan Jalan Night Free menjadi pembahasan dalam sebuah konferensi di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Konferensi tersebut mengulas perjalanan program bantuan sekaligus membahas langkah-langkah penting untuk pemulihan Gaza.
0: Gala Night 3 datang dari berbagai organisasi kemanusiaan dan juga tokoh masyarakat. Selama 1000 hari terakhir, operasi Gala Night 3 disebut telah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, tempat penampungan, proyek air, hingga layanan kesehatan bagi warga Gaza. Dalam konferensi ini, peserta juga membahas rekomendasi untuk memasuki tahap pemulihan sebagai langkah menuju pembangunan kembali wilayah Gaza.
3: بعد ألف يوم من العمل الإنساني الذي أطلقته عملية الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشائم 3 ألف يوم من العطاء سواء في العمل الإغاثي أو الإوياء أو في مشاريع المياه أو المشاريع الصحية ألف يوم من دعم أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: Selain membahas program yang telah berjalan, konferensi juga menyorot keberlanjutan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Menurut data yang dipaparkan, operasi kemanusiaan telah mengerahkan ratusan penerbangan, ribuan truk, serta puluhan kapal untuk mengangkut bantuan ke jalur Gaza. Bantuan yang disalurkan meliputi pangan, perlengkapan medis, hingga dapur umum dan fasilitas air.
4: يجسد هذا المؤتمر تتويج الجهود الإماراتية على مدار ألف يوم من العمل الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كما يجسد أيضا هذا المؤتمر التشارك الحقيقي بين عملية الفارس شام 3 والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية لوضع التوصيات المناسبة للدخول في مرحلة التعافي وذلك من أجل يعني إقرار برامج ومشاريع مستدامة تفيد الشعب الفلسطيني وتخفف من معاناة الناس في قطاع غزة.
0: Operasi Gala Night 3 diluncurkan pada tanggal 5 November 2023 lalu menyusul pecahnya perang Israel dan Hamas. Tim Liputan melaporkan.
1: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara itu. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi kondisi dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, makanan yang disediakan tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Benvir mengatakan penjara bukan hotel sehingga makanan tidak harus enak. Ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Aksi ini sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil.
5: Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara itu, warga yang datang mengabadikan momen, mengheningkan cipta, dan memanjatkan doa. Peringatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bahwa genosida harus dihentikan, terutama dengan ribuan anak yang turut menjadi korban jiwa.
6: What's special about today is that we are focusing on the babies until the 5-year-olds, which are already over 7,000 small children that have been murdered by the Israeli genocidal regime. We are organizing this to say this needs to stop, and to talk with the people in the Netherlands who still want to look away, because we see also that there is a, like, just people who don't know anything or who are racist or whatever, but you cannot just kill babies.
5: Para penyelenggara mengatakan ini adalah aksi protes peringatan ke-18 mereka untuk anak-anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Aksi serupa telah diadakan di seluruh Belanda menggunakan sepatu kosong untuk memberikan wujud nyata pada jumlah korban jiwa anak-anak di Gaza.
1: Sebelumnya, pemirsa, serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali dengan rekan saya Priska Papilai sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
7: Indonesia dalam berita disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, LC FM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggarong, Room FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Atari FM Ciamis, Insania FM Luwu. Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.
8: Kota kita sekarang makin ramai ya?
9: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
8: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
9: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
10: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toim.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: banget kayaknya.
1: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, body bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kung tak manggung. Ana apa tadi?
3: Walah, teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yo kung. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kung. Kok ramen kasih teh besti ya kung?
2: Halah, kue wikano sing kurang gaul. Kil, teh besti kue pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
3: Ora kung jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kung?
2: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas tanget-tanget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti kung? Gek regone?
2: Ane ngapudin-kapudin kan oke. Kaya barang kowe iki sing ajeng genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le.
3: Kaya aku ki lho.
2: Terus ras terus ae gek ndang marani ngapudin dhewe kok.
3: Lah aku gajeke sampean dadi turan kung.
2: Canom ki arep golek jalukan, tegasmu gelem.
4: Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
2: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nunjuk teh hitam besti. Mawon.
4: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Aedi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insyaallah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
2: yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
6: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
5: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
7: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Hehehe, awas minggir. Cah ganteng ngorat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas cengonu mbak.
2: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti mbak.
2: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit mbak.
2: Oh alah, saiki ki jaman modern. Sunate, ya wis modern. Orang gak suntik, orang gak dijahit. Enak toh?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum

0: Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Oh pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh empat perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada empat perkara, empat pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah mendengar suaranya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama, yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasati wa warasatul anbiya'." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajhah. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah tingginya martabat ini, alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi

Sejarah misalnya Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayyub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan, atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan, misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, "Namamu siapa?" "Sa'id bin Zubair." "Tidak," kata Hajjaj, "namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Syaqiq bin Qusair." Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia anak si teguh. Kalau Syaqiq bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, "Celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu." "Ah, yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah," kata Sa'id bin Zubair. "Diam kamu," kata Hajjaj bin Yusuf, "nanti saya lemparkan kamu ke neraka." "Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan," kata Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka?" kata Hajjaj bin Yusuf. "Cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka," jawab Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik?" "Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Merasa dengan cara kasar Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannya lah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? "Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka?" Kata Hajjaj, "Tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah."

0: Itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada suatu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun risiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap. Kemudian dihukum dera, dicambuk 70 kali. Sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau, apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasiq. Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibars. Suatu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibars ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang yang mereka itu berpakaian mewah, bertahtakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja yang sudah cukup menikmati kekayaan, rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata Raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu keluar saja kamu dari sini. Baik, keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, "Hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik." Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, "Sayati ala ummati zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid al-jamrah." Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul li ummati min ulama'i su'i yattakhizuna hazal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Sehingga kalau Nabi mengatakan, wailun li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattakhizuna hazal ilma tijaratan, yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring. Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Waktu belum dapat apa-apa, tapi sedikit dapat duit, mulai dipelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halal. Karena itu dalam Islam, kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar, tapi untuk menyampaikan kebenaran kadang-kadang memang perlu sedikit keras. Pak Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Ala sudahlah, 1 juta haram dikit dah. Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih, bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, ini hukumnya apa, Pak? Haram. Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali haram, selamanya tetap haram. Itu ucapan yang benar, bukan cuma sekedar keras tapi macam kerupuk. Sedikit kehujanan sudah kerpek-kerpek, enggak keruan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena ulama adalah penerus risalah, karena ulama adalah pewaris para nabi, maka kesalahan para ulama mempunyai dampak dan resiko yang sangat besar, sebab kesalahan itu akan diikuti oleh umat. Sehingga benar kalau Nabi katakan wailul li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Zubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Nawawi. Malu kita membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengucilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan, dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi, sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris, tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya'nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat, yang ciri-cirinya pertama, mereka itu mengajak manusia minasyirki ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughbi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhud. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ilan nasihat, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua, yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya diantara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar, sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka, jilat sana jilat sini untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak kusuk mengejar kedudukan, kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu, sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Apabila kamu memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu. Termasuk dalam masalah-masalah agama, ulama'lah tempat kita bertanya. Ada orang berpendapat, kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa tidak langsung saja mengambil hukum dari Quran dan Sunnah? Bukankah dengan mengikuti ulama kita berpecah belah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah sepenuhnya tidak dilarang, asal saja orang tahu diri. Tahu diri macam mana? Kalau saudara dari Jakarta akan berangkat ke Surabaya, mobil punya, mesin ngerti, SIM STNK komplit, peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta Surabaya pun hafal, silakanlah berangkat sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa? Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Dara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari guru."
1: Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toili.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya." Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat. Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.
2: Gurunya dari gurunya lagi, terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya Imam Malik atau Imam Watik. Imam Malik dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis, dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang waris. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar, masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya, lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, Dara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa? Saya jawab, cara yang diajarkan oleh guru saya. Gurumu? Ya dari gurunya. Gurunya? Dari gurunya lagi. Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Waqi'. Imam Malik dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pongkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau bersabda, "Yusiku ayati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuh wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh." Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda, ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada zaman itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Qur'an pun ada tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Qur'an tapi cuma tulisan. Paling banter di musabaqah kan, ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabaqah pengamalan ajaran Qur'an. Masajiduhum amiratun, masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia kharabum minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi. Tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu. Di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan, masjid besar tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja. Tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat. Di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Satu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah, tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu, ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama', ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud, dari mulut mereka keluar fitnah dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Mereka hantam kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam? Pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem. Disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang badak meruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang gak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah. Jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu. Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan. Tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan. Loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan. Tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama di kala dia segar, penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf lo ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja. Assalamualaikum, 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak pas sedikit. Jalan mekum. 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong, assalamualaikumnya fasih, bahasa Arabnya fasih, baca kitab sehalaman. Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti geretan kayu. Kalau mau dipakai enggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel, gila ini geretan kemana sih? Tapi sudah ketemu geretan, dipakai, nyala rokoknya, geretan dilempar begitu saja. Harus kayak geretan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya enggak sakit. Memang jempolnya enggak sakit, kenapa? Sebab enggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematisnya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimaks paling puncak, ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah, dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai? Anu lho Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Gak ada. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending-mending bekas maling loh, daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz, tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama, ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak buat, ya walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir? Air ngalor ngalor, air ngidul ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kelangkaan, penyebab kelangkaan yang pertama, karena ulama itu melalui seleksi sosial, legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama, saya katakan tadi, tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam, kapan umat perlukan dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming, itu kan ratusan tahun yang lalu. Makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kedua, memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja, kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. Ada kesan menganaktirikan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Kalau anak masuk pesantren, apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak ke madrasah, biasanya alternatif terakhir. Kalau sekolah umum di sana sudah tidak terima, sekolah sana penuh, sekolah sini tutup, baru ke madrasah. Itu pun gak bangga. Ditanya temannya, anaknya sekolah di mana, Pak? Anak saya mah daripada gak sekolah. Coba lihat, daripada gak sekolah, katanya. Habis dimasukin kemana? Saya masukin ke madrasah. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun apa minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbanginya dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sama saja, saudara punya gelas satu losin, dua hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya mesti terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, itu hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadung berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas, kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa dibatok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan-pembinaan keagamaan secara intensif. Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang tangguh, sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel, hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka

0: Ulama yang 7 orang dicaci maki,
1: anjing diomelin.
0: Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu,
1: anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu.
0: Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu
1: 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi.
0: Ringkas cerita,
1: nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing.
0: Dalam suasana sibuk macam itu,
1: tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini, pengumuman ditujukan kepada penduduk Padang Mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga. Hadirin diminta supaya berdiri.
0: Kagum penduduk Mahsyar, masya Allah, siapa orangnya? Kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap.
1: Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing.
1: Lucu. Mau masuk ke surga.
0: Sampai di pintu surga disetop, stop. Mau kemana anjing?
1: Ke surga, Pak.
0: Enggak boleh.
1: Pokoknya saya mau ke surga.
0: Pokoknya enggak boleh.
1: Kalau enggak boleh, saya minta diadili, Pak. Apa sebabnya enggak boleh?
0: Diadili?
1: Iya, Pak.
0: Baik.
1: Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil.
0: Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara,
1: diadili si anjing.
0: Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga?
1: Saya, Pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu, Pak.
0: Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomeli. Mereka dikejar-kejar. Ini kaki depan saya patah, ikutin dia tuh, Pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan.
1: Akhirnya turun perintah Allah.
0: Ridwan, adkhilhul jannah. Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga.
1: Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hud-hudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi.
0: Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama bisa sampai ke surga, boya masa iya manusia ikut ulama tidak masuk surga? Protes. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas,
1: kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya.
0: Inilah saja, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 짜야 나야 갖고 갖고 문진 따이와
1: 메신 마음껏 받고 메신 메신

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, di Activa banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. BioActiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai BioActiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, BioActiva pelindung keluarga kita, sayang. BioActiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan BioActiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru BioActiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, Ivone Rose sebagai Sakawuni, N. Nurdin sebagai Balung Hura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Nyai tumpak seti menemukan Sakawuni di Candi Lawang Wendang. Nyai tumpak seti mengajak Sakawuni pulang kembali ke rumahnya. Tapi gadis itu menolak. Bahkan gadis itu menjadi marah ketika Nyai tumpak seti menyinggung masalah hubungannya dengan Arya Kamandanu.
1: Sabar, Sakawuni. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan tersinggung. Dan kau jangan seenakmu saja menuduh orang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Apanya yang benar? Arya Kamandanu itu seorang laki-laki yang baik. Dan kukira, pada dasarnya kau pun seorang wanita yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Nyai Tumpak Seti, kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Mungkin kau benar. Setidak-tidaknya benar untukmu sendiri, Sakawuni. Kau tidak bisa menyembunyikan perasaanmu di depanku. Aku pun seorang wanita, Sakawuni. Aku mempunyai kepekaan seorang wanita. Aku tahu bahwa kau sekarang ini hatimu sedang dibakar cemburu. Nyai Tumpak Seti, kau jangan bicara sembarangan. Kalau kau menyukai Arya Kamandanu, ambillah dia untukmu. Ambil saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak perlu malu padaku. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa Arya Kamandanu adalah seorang laki-laki yang baik. Ya, ambillah. Ambil saja dia untukmu. Bukankah kau sekarang ini sudah menjadi seorang janda muda? Tidak, Sakawuni. Kukira kau telah salah paham. Kukira kau terlalu cepat untuk menaruh cemburu padaku.
2: Wah, kurang ajar. Kurang ajar kau, Nyai Tumpak Seti. Kau jangan merasa bangga dan sombong dengan kecantikan yang kau miliki. Mungkin Arya Kamandanu akan tertarik padamu. Mungkin dia akan tergoda oleh rayuanmu. Tapi aku sama sekali tidak ambil peduli. Masa bodoh? Persetan dengan kalian.
1: Sakawuni, kalau kau mau sabar dan tidak marah-marah padaku, maka aku akan menjelaskan sesuatu padamu.
2: Tidak. Apalagi yang perlu kau jelaskan?
1: Sudah. Sudahlah. Pergi kau dari sini.
2: Sakawuni, kau mau pergi atau tidak?
1: Ayo cepat, pergi. Aku tidak sudi lagi bicara padamu.

benar yang dikatakannya itu Pak Seti. Rasanya tidak. Sekawuni seorang gadis yang selalu mendambakan kebebasan. Dia terlalu masa bodoh dan tidak pernah ambil peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Kira pendapatnya itu Pak Seti tidak pada tempatnya. Sudah malam begini, mereka belum juga pulang. Menurutnya itu Pak Seti, Sakawuni kesal. Dia ingin menunggu selama aku mendapat pengobatan. Tapi nya itu Pak Seti tidak memperbolehkannya. Kemana gadis itu perginya? Jangan-jangan dia nekat, lalu kabur tidak tahu rimbanya. Ada-ada saja. Yang satu belum selesai, timbul yang lainnya. Baiklah, kukira tidak seharusnya aku berdiam diri di sini. Aku harus mencari mereka.

Arya Kamandanu lalu melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Dengan terhuyung-huyung dia terus melangkah menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh. Dia hanya berjalan mengitari halaman rumah Nyai Tumpak Seti yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Tapi lama-kelamaan dia berjalan semakin jauh juga. Pada saat itulah seorang

0: Nyai! Nyai!
1: Kemananya itu Pak Sekti? Kok rumahnya sepi sekali? Tapi sepertinya ada cahaya lampu di dalam ruang tidurnya.
0: Nyai! Nyai! Nyai!

0: tidak ada di rumah. Kemana perginya? Hei, aku melihat ada beberapa potong pakaian laki-laki. Jangan-jangan Nah itu Mbak Seti menyembunyikan seorang laki-laki di rumahnya. Kurang ajar. Pantas dia tidak mau memenuhi undanganku. Jangan-jangan hatinya mulai berpaling pada laki-laki lain, sehingga dia tidak menaruh lagi perhatian padaku. Jelas sekarang, di sini rupanya letak kuncinya. Pantas dia selalu menjauhiku. Sudah 3 kali orang suruhanku datang menjemput, dan dia selalu menolak. Rupanya di sini letak kuncinya. Dia telah menyimpan seorang laki-laki di rumahnya. Benar sekali dugaanku. Pastinya itu Mbak Seti telah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya.
1: Balung Hura adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Dia masih muda usia, belum mencapai 20 tahun. Dia adalah anak tunggal lurah desa Kamirahan. Balung Hura sebenarnya masih mencintai Nyai Tumpak Seti. Demikian pula sebenarnya Nyai Tumpak Seti masih mencintai suaminya. Tapi perkawinan mereka tidak mendapat restu dari lurah Kamirahan. Dan Balung Hura adalah seorang laki-laki yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dia terlalu manja dan kurang bertanggung jawab. Balung Hura menatap sebuah pedang yang ukurannya sangat besar, yang tergantung pada dinding ruangan. Kemudian laki-laki bertubuh agak kurus itu melangkah, dan tangannya bergerak meraih gagang pedang.
0: Besar sekali ukuran pedang ini, dan beratnya luar biasa. Apakah laki-laki yang sekarang menjadi simpanan Nyai Tumpak Seti adalah seorang raksasa? Siapapun laki-laki itu, pastilah dia bukan manusia baik-baik. Pedangnya saja bentuknya seperti setan. Kalau bukan perampok, tentulah dia benggol pencuri.

0: ambil pedang ini. Akan kubawa pedang ini dan selanjutnya akan kujadikan milikku. Siapa tahu pedang ini membawa keberuntungan.
1: Balung Pura menimang-nimang pedang naga Puspa dengan kedua belah tangannya. Otot-ototnya menjadi tegang karena beban yang dibawanya amat berat. Kemudian laki-laki itu menyelipkan pedang naga Puspa ke pinggangnya sebelum melangkah keluar menuju halaman. Balung Hura nampak kesal dan marah sekali. Dia mengurungkan niatnya untuk melompat ke atas punggung kudanya begitu melihat sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya.
2: Siapakah Tuan? Mengapa Tuan malam-malam datang kemari?
3: Hei, siapa kau? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau.
2: Nama saya Arya Kamandan. Saya sedang berobat. Saya menderita luka-luka parah. Dan saya sangat mengharapkan pertolongan Nyai Tumpak Siti.
3: Kukira kau bukan hanya berobat. Kukira kau adalah laki-laki simpanan Nyai Tumpak Siti.
2: Saya belum mengenal Tuan. Tuan jangan membuat gara-gara.
3: Kau akan segera mengenal aku. Namaku Balung Hura. Aku anak kepala desa Kamiraham. Dan aku adalah bekas suaminya itu Pak Seti. Aku lebih berhak dan lebih pantas datang ke rumah ini daripada kau.
2: Oh, rupanya Tuan yang bernama Balung Hura. Nyai Tumpak Siti sudah menceritakan perihal Tuan.
3: Kau tidak perlu turut campur urusan kami. Kau pasti bukan orang baik-baik,
2: Tuan Balung Hura. Tuan adalah anak kepala desa. Dan sebagai seorang anak kepala desa, tentunya Tuan pernah belajar tentang tata kesopanan.
3: Kurang ajar. Kau berani menghina aku ya? Kau berani menghina anak kepala desa?
2: Tuan tidak perlu merasa terhina. Kalau Tuan bersikap baik terhadap orang lain, tentulah tidak ada orang yang berani menghina Tuan.
3: Kau tahu, orang tuaku banyak mempunyai kaki tangan. Mereka adalah para pendekar yang sudah terlatih dengan baik. Kalau kau datang kemari dengan maksud mengacau, kau akan segera berhadapan dengan para pendekar desa Kamirahan.
2: Tuan Balung Hura,
3: sudah, sudah. Aku tidak butuh bicara dengan orang seperti dirimu. Kau pastilah benggol maling. Suatu saat pemerintah Kediri pasti akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara bawah tanah. Aku hanya sangat menyayangkan mengapa bekas istriku mau bergaul dengan seorang seperti benggol maling.
2: Balung Hura, kau benar-benar anak kepala desa yang tidak tahu adat. Kau berani memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan kau telah menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kau mengatakan aku benggol maling. Apakah bukan kau sendiri malingnya?
3: Kurang ajar, setan belang.
2: Balung Hura, aku tidak mau ribut denganmu. Aku tidak menyukai keributan. Tapi sebelum kau pergi, ku minta dengan sangat, kembalikanlah pedang itu padaku.
3: Pedangmu ini sangat lucu. Bentuknya lucu sekali dan ukurannya luar biasa.
2: Kembalikan pedang itu, Balung Hura.
3: Mengapa harus ku kembalikan padamu?
2: Supaya kau tidak menyesal nantinya.
3: Tidak, aku tidak akan menyesal. Pedangmu ini akan kubawa. Aku menyukainya. Kalau kau menginginkan pedangmu ini kembali, datang saja ke rumahku.
2: Jangan, Balung Hura. Jangan.
3: Mau apa kau? Mau apa, ha? Nah, rasakan. Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kecoa. Hanya dalam satu gebrakan kau sudah keok.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Sakawuni, bukan hanya kau yang mengalami perasaan seperti itu. Semua wanita mengalaminya. Perasaan cemburu, dendam, dan benci itu sudah biasa, Sakawuni. Tapi belum tentu aku mencintai Kamandanu. Dia memang baik, tapi dia terlalu lugu. Kau bisa membohongi semua orang yang kau ajak bicara, Sakawuni. Tapi bagaimana kau bisa membohongi hati kecilmu sendiri? Ya, cinta memang banyak mengundang masalah. Kadangkala masalah itu menjadi sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, setiap insan di muka bumi ini akan selalu memburu cinta. Cinta ibarat sebuah gapura yang akan mengantarkan orang menuju istana kebahagiaan. Sakawuni, sudahlah. Kau tidak perlu cemburu lagi padaku. Nyai Tumpak Seti, mungkin kau menjadi seorang wanita yang perasa setelah ditinggal suamimu. Setelah kau diceraikan oleh suami yang kau cintai. Tidak, Sakawuni. Kau keliru memberikan penilaian padaku. Aku memang telah bercerai dengan Kakang Balunghura, suamiku. Tapi kami bercerai secara baik-baik. Sudah berapa kali Kakang Balunghura ingin kembali padaku. Tapi aku terpaksa tidak bisa meluluskan permintaannya. Aku masih belum percaya bahwa dia sudah berubah watak dan kelakuannya. Aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang masih berjiwa kekanak-kanakan. Kakang Balunghura masih terlalu manja pada orang tuanya. Dia belum sepenuhnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya sendiri. Akibatnya, kami seringkali bertengkar. Dia tidak pernah mau mengerti tentang keadaanku. Dia selalu minta dimanjakan. Dan lama-kelamaan, cinta kami yang semula tumbuh subur mendadak menjadi kersang. Seperti tanaman kurang air. Seperti tanaman yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya menjadi sasaran hama perusak tanaman. Nah, bagaimana? Ini sudah malam sekali, Sakawuni. Mari kita pulang.
3: Mengapa kau mendesakku untuk pulang?
2: Aku lebih senang tidur di ruang Candi Lawang Mentar ini. Kasihan Arya Kamandanu. Sudah sejak siang tadi, dia menanyakan dirimu. Ya, kalau begitu kau pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Kau jangan terlalu lama, Sakawuni.
3: Tidak, aku tidak akan terlalu lama.
4: Nyai Tumpak Seti segera menuruni tangga Candi Lawang Wendar. Pakaian yang dikenakannya sebentar kelihatan, sebentar tidak. Timbul tenggelam di balik pohon-pohon perdu. Sakawuni menengadahkan wajahnya ke angkasa. Langit penuh bertaburan bintang. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong dan sedih.

0: Memang Sakawuni mengakui dalam hati kecilnya, pikirannya menjadi kacau. Baru pertama kali ini dia menjadi gelisah gara-gara seorang laki-laki. Tapi dia selalu membantah sendiri apa yang dirasakannya. Malam semakin larut ketika gadis dari desa Tanibala itu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah berkuda menembus kegelapan malam yang dingin.
1: Hiya!

0: itu maksudnya? Kakak Uni, mengapa kau baru pulang? Lihatlah. Ada apa, Nyai? Apakah luka-lukanya semakin parah?
1: Entahlah. Entah apa yang telah terjadi. Ketika pulang, aku menemukannya tergeletak di halaman sana.
0: Sepertinya telah terjadi perkelahian.
1: Lihat, mata kirinya agak bengkak dan bibirnya sedikit pecah.
0: Apakah daerah ini kurang aman, Nyai?
1: Selama aku tinggal di sini belum pernah terjadi apa-apa.
0: Kurasa daerah ini cukup aman, Sakawuni. Kalau begitu siapa orang yang baru saja datang ke rumahmu?
1: Entahlah. Aku belum bisa menemukannya.
0: Dia sudah sadar kembali, Nyai. Dia sudah sadar.
1: Biarkan dulu, Sakawuni. Biarkan dia sadar sepenuhnya dulu. Biarkan dia tenang.
0: Jadi benar-benar ada orang yang datang ke rumah ini, Kamandanu?
2: Iya. Dia mengaku bernama Balung Pura.
0: Dia bekas suamiku. Dia pasti mencari aku.
2: Benar, Nyai. Kelihatannya memang dia mencarimu. Tapi sayang sekali, agaknya bekas suamimu itu kurang bisa mengendalikan diri. Agaknya dia terlalu bangga menjadi anak kepala desa. Dia kurang bisa menghargai orang lain.
0: Kalau begitu dia belum berubah. Kamandanu, di mana pedangmu?
2: Cilaka. Aku baru ingat. Pedangku. Iya, dia telah mengambil pedangku. Kita harus mencarinya.
0: Sabar, Kamandanu. Sabar. Tenang dulu.
2: Tidak. Dia telah membawa pedangku. Dia tidak tahu bahwa pedang itu berbahaya. Kita harus mencarinya. Kita harus segera menemukannya. Ayo cepat. Kita harus segera menemukannya.

0: dia pasti akan celaka. Pedang itu pasti akan meminta korban. Kita harus menemukannya. Ayo cepat.
1: Apa benar yang kau katakan, Kamandanu? Benarkah pedang itu berbahaya?
0: Pedang itu bukan pedang sembarangan. Kalau sampai dia berani mencabutnya, dia pasti akan binasa.
1: Oh, sekarang lebih baik kita berpencar saja. Iya, benar Sakawuni. Baiklah, kalian berdua pergi mencarinya melewati jalan setapak ini. Sedang aku akan mengambil jalan lain. Mudah-mudahan saja Kakang Balunghura tidak segera

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nyai Tumpak Seti mendapatkan Arya Kamandanu tergeletak di halaman dalam keadaan pingsan. Dia lalu menggotong Arya Kamandanu masuk ke dalam rumah. Sakawuni datang beberapa saat kemudian. Setelah sadar kembali, Arya Kamandanu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menjadi lemas dan gugup begitu ingat bahwa pedang naga puspanya diambil orang. Nyai Tumpak Seti mengatakan bahwa orang itu adalah Balung Hura bekas suaminya dulu. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari Balung Hura.
4: Kita harus mencarinya sekarang juga. Kita harus segera bisa menemukannya. Bukan suamimu sekarang ini dalam bahaya, Nyai Tumpak Seti.
5: Kalau begitu, kita mencarinya dengan berpencar. Kalian berdua bisa melewati jalan setapak ini. Dan aku akan mencari jalan yang lain. Kemana dia perginya kira-kira, Nyai Tumpak Seti? Mungkin dia pulang. Mudah-mudahan saja belum sampai ke rumahnya.
4: Bahaya itu akan segera datang begitu dia mencabut pedang naga puspa.
5: Baiklah, kita jangan buang-buang waktu.
3: Nyai Tumpak Seti segera berlari-lari menuruni bukit. Rupanya dia sudah sangat mengenal daerah sekitar Candi Lawang Wentar. Bayangan wanita ahli obat-obatan itu segera lenyap di balik kegelapan malam.
5: Kau tidak pernah mengatakannya padaku bahwa kau mempunyai pedang yang ampuh.
4: Aku takut sekali, Sakawuni. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, kukira semakin sulit untuk menjaganya.
5: Kau takut aku akan mencuri pedangmu itu?
4: Pedang itu sangat berbahaya. Dia dapat membunuh siapa saja, termasuk orang yang sedang memegangnya. Pedang itu seperti makhluk yang masih liar. Setiap keluar dari warangkanya, dia seperti hidup dan muncul dari balik dunianya yang kelam. Dia lalu mengamuk dan tidak memandang siapapun yang menjadi pemiliknya atau calon korbannya.

0: dan kaki kananku kesemutan. Rasanya memang aneh. Bukan hanya bentuknya, tapi benda ini sepertinya membawa pengaruh yang aneh. Selama ini belum pernah kutemukan pedang yang bentuknya seperti ini dan ukurannya besar sekali. Mungkin saja pedang ini dibuat hanya untuk hiasan belaka. Tidak dimaksudkan untuk perang atau bertarung melawan musuh. Aku jadi penasaran.
1: Laki-laki yang tidak lain adalah Palung Kura itu segera turun dari punggung kudanya. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang sambil mengamati pedang Naga Puspa. Tangannya menjadi agak gemetar ketika menyentuh gagang pedang.
0: Aku pernah mengenal beberapa macam jenis senjata. Bahkan ayahku mempunyai tombak yang cukup besar. Tapi senjata itu tidak berat seperti pedang ini. Coba, aku ingin tahu seperti apa isinya.
1: Palung Kura agak ragu-ragu sejenak. Seperti ada sesuatu yang entah dari mana datangnya, berusaha untuk mencegah keinginannya. Tapi akhirnya, pedang Naga Puspa keluar juga dari warangkanya. Palung Kura terkejut. Matanya membelalak lebar begitu melihat pedang Naga Puspa yang sekarang berada dalam genggaman tangannya. Pedang itu mengeluarkan pamor berwarna merah darah. Sebagian wajah Palung Kura ikut menjadi merah. Juga sebagian pakaian yang dikenakannya menjadi merah. Pamor pedang itu benar-benar luar biasa. Pohon-pohon pakis hutan di sekitarnya seperti disiram bara api. Pucuk-pucuknya ikut berwarna merah.
0: Luar biasa pedang ini. Seumur hidup baru aku melihat senjata yang pamornya sangat mengerikan. Jangan-jangan pedang ini milik Raja Setan yang turun dari neraka. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam pedang ajaib ini. Gerakan itu makin lama makin besar. Benda apakah sebenarnya yang pegang ini? Jangan-jangan dia siluman yang berganti wujud menjadi sebilah pedang. Tanganku. Jari-jari tanganku seperti kaku sekali. Seperti ada tenaga yang menghisap tenagaku. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Aku menjadi lemas sekali. Aku harus membuang pedang ini. Kalau tidak, aku bisa celaka. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melepaskannya. Pedang ini seperti menggigit dan mengisap jari-jari tangan. Aduh. Bagaimana ini?

Kakang Balumhura, rupanya kau masih belum berubah juga. Sayang sekali. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Tapi aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang belum dewasa pikirannya. Kau masih terlalu manja. Kau belum bisa hidup mandiri. Ah, apa itu? Seperti ada cahaya kemerah-merahan bergerak menuju kemari. Apa itu? Seperti suara Kakang Balumhura. Kakang! Kakang Balumhura! Kakang Balumhura!

0: seperti mendengar ada suara orang menjerit di sebelah sana.
1: Iya, aku juga mendengarnya.
0: Kita terus saja, Sakawuni.
1: Baik, tapi kita tidak bisa mengambil jalan pintas. Kita terpaksa melewati jalan setapak ini. Ayo, Kamandano, kau pegang kuat-kuat pinggangku.
2: Iya, iya.

0: Sakawuni terus mengaburkan kudanya di atas jalan setapak. Mereka berkuda menuju arah terdengarnya suara jeritan wanita. Mereka terpaksa mengambil jalan memutar supaya aman. Arya Kamandanu memeluk pinggang Sakawuni erat-erat dari belakang. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah cahaya kemerah-merahan di bawahnya.
1: Itu, lihat Sakawuni. Pedang Naga Puspa ada di sana. Ayo, cepat.
2: Nyai Tumpak Sedih. Nyai Tumpak Sedih. Lihatlah. Lihatlah apa yang terjadi. Tubuhnya hangus. Kakang Balungkur.
3: Iya.
2: Mengerikan sekali. Tubuhnya seperti disambar halilintar. Dia seperti orang kesurupan. Tubuhnya menggigil. Dan matanya seperti mau keluar. Sebelum akhirnya dia roboh di sini.
1: Iya. Rupanya kita datang terlambat.
2: Kakang Balungkura. Mengapa harus seperti ini kejadiannya, Kakang? Mengapa kau mencuri pedang itu? Mengapa kau menginginkan benda yang bukan milikmu, Kakang? Sekarang seperti ini kejadiannya.
3: Sudahlah, Nyai Tumpak Sedih.
2: Kakang.
3: Semua sudah terjadi. Lebih baik sekarang ini kita mengurus jenazah Balungkura, bekas suamimu itu.
1: Sakawuni, kamu apa?
3: Aku akan mengambil pedang yang membuat bencana ini.
1: Oh, jangan. Jangan kau sentuh pedang itu.
2: Aku tidak bisa melepaskannya. Kadang pedang itu seperti melekat erat di telapak tangannya, Kamandanu. Aku sudah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak bisa.
1: Nyai Tumpak Sedih. Barangkali kita harus memotong jari-jari tangannya.
3: Kenapa harus begitu?
1: Iya. Tanpa memotong jari-jari tangannya, kita tidak mungkin bisa mengambil pedang itu. Coba. Kalian minggir sebentar. Maafkannya itu Pak Sedih. Aku memang terpaksa memotong jari-jari tangannya.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Arya Kamandanu melangkah ke depan dua tindak. Kemudian dia berlutut di depan tubuh Palunghura. Tubuh itu sudah menjadi kaku dan sebagian besar hangus seperti baru saja disambar petir. Arya Kamandanu segera mengeluarkan pisau kecil. Kemudian mulai memotong jari-jari tangan Palunghura satu persatu. Setelah tiga buah jari Palunghura dikerat, barulah pedang naga puspa itu bisa diambil. Dan Arya Kamandanu buru-buru memasukkannya kembali ke dalam sarungnya.

0: sangat menyesalkan peristiwa ini.
1: Kau tidak bersalah, Kamandanu. Yang bersalah adalah Kakang Balunghura sendiri.
0: Aku telah berlaku sembrono. Seharusnya aku tidak meninggalkan pedang itu di rumahmu.
1: Iya. Kalau Kakang Balunghura tidak mengambil pedangmu, kalau dia tidak menginginkan barang milik orang lain, tentu dia tidak akan mengalami seperti ini.
2: Kasihan sekali. Anak seorang kepala desa harus mengalami kematian seperti ini.
1: Dia telah menjadi korban perbuatan orang tuanya. Kepala desa Kamirahan terkenal sebagai kepala desa yang serakah. Dia seringkali mengambil dengan paksa hak orang lain. Dia suka merampas sawah ataupun ternak warga desanya sendiri. Dia bekerja sama dengan pemerintah Kediri untuk memperoleh kehidupan serba mewah. Dan sekarang anaknya sendiri yang harus menjadi korban.
2: Kepala desamu nanti pasti akan marah sekali. Lihat anaknya mati dengan cara seperti ini.
1: Biarlah aku yang akan menghadapinya, Sakawuni. Sekarang ini, sebaiknya kalian berdua pergi meninggalkan desa Kamirahan.
0: Kau nanti akan mendapatkan kesulitannya itu, Pak Seti.
1: Peristiwa kematian Kakang Balunghura pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari anggota keluarganya. Tapi akulah nanti yang akan memberikan jawaban.
2: Kami pun seharusnya ikut bertanggung jawabnya itu, Pak Seti.
1: Jangan, Sakawuni. Jangan. Kalian tidak perlu ikut campur. Lebih baik kalian segera pergi. Kalau sampai kepala desa tahu bahwa kalian terlibat dalam peristiwa maut ini, kalian akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ayo, cepat. Sebaiknya kalian segera pergi. Besok pagi, desa Kamirahan pasti akan geger. Kalian akan celaka kalau masih berada di tempat ini.
2: Bagaimana, Kamandanu?
1: Kamandanu, soal luka-lukamu itu, aku terpaksa tidak bisa menolongmu. Carilah ahli obat yang lain. Mudah-mudahan kau bisa sembuh.
0: Aku tahu kau sudah cukup berusahanya itu, Pak Seti. Tapi memang keadaannya sekarang jadi lain.
1: Ayolah, cepat. Pergilah kalian. Sebelum fajar besok, kalian sudah harus berada di luar batas desa Kamirahan. Kalian harus segera pergi sejauh-jauhnya meninggalkan tempat ini.
2: Iya, kalau memang begitu kemauanmu, baiklah. Terima kasihnya itu, Pak Seti. Ayo, Kamandanu.
0: Sebenarnya, kami tidak sampai hati meninggalkan kau sendirian menghadapi perkara ininya itu, Pak Seti.
1: Kakang Balunghura adalah bekas suamiku, Kamandanu. Aku merasa mempunyai kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Sudahlah, jangan berlarut-larut. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menghadapi perkara ini sendirian. Aku bisa menjelaskan pada kepala desa tentang peristiwa yang telah menimpa diri anaknya. Selamat tinggalnya itu, Pak Seti.
0: Selamat tinggalnya itu, Pak Seti.
1: Iya, selamat jalan. Mudah-mudahan ada seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukamu, Kamandanu.

Kakang Balunghura, akhirnya kita harus berpisah untuk selama-lamanya. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Sebenarnya aku masih mengharap kehadiranmu kembali. Tapi rupanya Sang Hyang Widi tidak mengizinkannya. Kakang Balunghura, kasihan kau, Kakang. Kasihan sekali nasibmu. Mengapa kau tidak mau menuruti kata-kataku? Mengapa sifat dan sikapmu masih juga tidak berubah? Selama ini aku dengan sabar menunggu perubahanmu, Kakang. Aku tetap menutup pintu hatiku untuk orang lain hanya karena aku masih mengharapkan kau kembali, Kakang. Tapi akhirnya kau pergi untuk selama-lamanya.

ay tumpak setit terus meratapi jenazah bekas suaminya. Sementara itu, Sakawuni dan Arya Kamandanu masih berguncang-guncang di atas punggung kuda. Kuda mereka masih terus berlari semakin jauh meninggalkan Candi Lawang Wentar. Mereka mengambil arah ke sebelah timur. Fajar pun segera tiba. Sinar matahari mulai merekah. Cahaya merah meronai wajah langit di sebelah timur. Tiba-tiba Sakawuni menarik tali kekang kudanya.

0: kita belum terlalu jauh meninggalkan desa Kamirahan.
1: Ya, boleh. Boleh. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat. Sekarang kita benar-benar akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Lihatlah, di sebelah sana itulah Gunung Bromo. Di lereng gunung itulah letak desa Tanibala, desa kelahiranku. Hiya! Hiya!

kuda itu berlari bagaikan terbang di atas rumput. Mereka terus berkuda menyusuri tepian Sungai Brantas. Arah mereka sekarang sudah jelas. Lereng Gunung Bromo.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan bisa menemukan seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukanya? Dan pengalaman apa saja yang akan mereka temui di sepanjang jalanan nanti?
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: konser ya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Yang jelas bukan apa-apa sama Baikon pokoknya. Oke, okay, ada Madion Nabi. Oke okay, ya. Ini kita persiapkan buat teman-teman semuanya. One and only Happy Loss Rose musiknya Diva Rina Indra.
1: Monggo.

0: Kang Mas.
1: Kepiye, Nimas Candrawati?
0: Ki benjang nopo putra kula menika saged kula sawang, Kang Mas? Kenging menapa Gusti paring pacoban kok kados mekaten menika kula kalangkung jenengan nopo dosanipun? Benjang menapa putra menika pikantuk tumbo, Kang Mas, saged damel nyawang putra kula kalangkung jenengan, Kang Mas?
1: Mas Candrawati, wis cukup semono wae anggon ngusuh. Mbok menawa iki kabeh wis pestine Gusti.

0: badar marang putraku iki kang awujud bungkus ing desa pundi parane lan pundi dunungi ya mbok menawa wae sliramu ngerti Rekyana Patih.
1: Punten dalem sewu Gusti, mbok menawi kula ngertos kula kudu mujem wonten pundi papan dunungipun kula sagah madosi supados putra bungkus menika saged awujud manungsa limrah. Punten dalem sewu Gusti, mbok menawa panjenengan sampun ngertosi wonten pundi papan dunungipun kula nujum bilih wonten desa wonten dusun menapa kula sagah madosi supados putra dalem panjenengan bungkus menika saged awujud manungsa limrah.
0: Matur suwun Rekyana Patih Sembang Kito.
1: Punten dalem saya
0: anggen mumbudidaya tak pangestoni ya muga-muga wewe bisa kasil anggonmu ngupadi ana ning ujung kuwi ya Rekyana Patih.
1: Tuh linjih Gusti.
0: Tuh Gusti Kang Arkarya jagat dosa lan luput menapa ingkang kula sandang ngantos panjenengan menika mujudaken putra kula awujud putra kang bungkus.
2: Sampun kan Mas, semanten aku kula ingin ngraosaken kados napa raos sing manah menika gadhah putra ingkang kados mekaten kan Mas.
0: Kaya-kaya aku ora kuat kan Mas Candrawati.

0: pati sumbang kita.
1: Untung dalam saya bu Gusti.
0: Wes cudek anggon kumikir. Nanging aku reti. Sak tenane sopo kemo senyidro marang putraku bungkus. Kayak ora liya yang mung gupolo. Jono Patih, ayo derek aku, golek gupolo.
1: Monggo.

0: happy, buta happy.
1: Hahaha. Dulu aku anak gila, buta ini menengah.
0: Kacau.

0: anggone Joko wates ana ing Wonosegoro kene. Sawetawis ya wis rada suwe. Yo. Yo iki karo sinambi ngenteni rawuhe Kakang Gupala.
1: Iya bener Kang.
0: Mbok menawa ana asil saperlu arep jikok bayi sing isih bungkus
1: sing bungkus mau.
0: Wah jan iki ana ari-arine ana daginge sing ana getahe. Waduh.
1: Iki kok ora mangan ketok alusan ya Kang.
0: Wah lha kuwi.
1: Tapi entek akeh. Deloki bentuke lah wis.
0: Wah potongane koyo bongkokan gamen.
2: Padhe iki
0: mulo awet dhewe.
1: Oh. Ah. Wes seneng atimu kabeh.
0: Oh, nggih.
1: Iki bayi bungkus wis tak gawa ning tanganku. Ayo bareng-bareng dimongso.
0: Seger-seger dengan dia cubi kakak. Wes suwe anggone ora tau tatah kala mongsong.
1: Waduh, rumangsa ora kuat coba kowe di Kakang Gupala wis. Ora kuat nyoto atos tenan kaya mesti gligen kandele.
0: Iki bayi bungkus.
1: Iya.
0: Dereng ketinggal pasuryane nggih.
1: Durung.
0: Lah ning ngompon ketinggal anune niki.
1: Opone ari-arine?
2: Senike.
1: Wes, ayo dirasakake. Wes sing iso bedah, yo.
0: Dajal.
2: Dajal Kakang.
0: Rambutku utuh. Saidian. Ana rambut masih dijabut. Sing ora kuat mangan
2: bayi kowe jajal.
0: Musik. Iki mau rambut.
1: Rambute dienggo.
0: Utuh gunduran. Iki mau ente tuku nggone Indomaret.
2: Yo angel metu iki.
0: Liwat.
1: Aja banter-banter. Alus. Nah,
0: iso
1: dibuka, ditutup. Buta banci ya.
0: Oh, biru.
1: Ayo, dimongso di.
2: Jajal kowe.
0: Mungujute bayi koyo ngene. Untukku kuat suwel.
1: Motor.
0: Untukku suwel.
2: Coba.
0: Oh iya.
1: Potol, untune potol.
0: Nganti potol untuk kekuatane.
2: Jajal,
1: panen.
0: Ditendang
2: salah
1: kok aku sing arepe wis karo tak bantinge jabang bayi buku pecah.
0: Ora iso bayi sih sejut bungkus wae kadhi gayane kaya
3: wis ngene diadiku kabeh.
4: Yo Kakang.
3: Senajan bayi iki wujud bungkus, wis tak buwae ing tengah lawas ben diodet-odet.
4: Jenengan
3: gesinggas
4: galane monggo.
3: Tak buwae.

0: seliramu mesti ora bakal iso kepangan. Awakmu ora wong biasa. Awakmu wong apik. Tetep dadi apik. Saiki arep takon apa nang?
1: Bapak aku sapa, Mbah?
0: Oh, bapakmu. Aja saiki ya, Nang. Aja saiki. Engko ana kala mangsane. Tapa brata, Nang?

0: Damar moyo.
1: Damar moyo.
0: Damar moyo.
1: Damar moyo sakmu sing ngono. Damar moyo.
0: Sabar ya, Nger. Jadi bapakmu wis ngerti damar moyo?
1: Nggih.
0: Sliramu durung ngerti aku.
1: Nggih, sak menika Rama sinten?
0: Ya aku kuwi Resi Mayangkara, Nger.
1: Oh, Resi Mayangkara.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Aja lali. Mengko sliramu mlaku ngulon mojok.
1: Ngulon mojok
0: manut krenteke atimu. Golek ana nang pengging. Iku bapakmu sing aran Damarmoyo yen sliramu ora ngerti pengging kuwi yen takon-takon uang
1: nggih
0: yen ora gelem didohke kuwi pengging kuwi bapakmu tutuk ana ora apa-apa
1: wis tule Romo.

Pemuda ngene iki, kawula-kawula ngene iki sing iso bakal njunjung derajate negari. Yo, Nger, tak awat-awati saka kadiran, Nger. Pangestu kowe, Nger.

marani Romo wae aku jarah diakon. Romo njaluk aku kudu iso mateni sing jenengane Gupala. Simbah Resi mongko wis ngomong yen aku kuwi anake Romo.

0: Nek sing mbok ya wis seneng ya. Wangi iki. Dadi anak iki ngene iki malah simboke. Kita ngumbah-umbah ya ngumbah-umbah. Kita blonjo ya blonjo. Iki jane kaline ana guyone rae. Mbak yo. Ana. Ana. Tunggu pancen lho, Mbak.
1: Iya.
0: Kirim bilas terakhir ki aku iki.
1: Monggo bareng belanja ya nang pasar ya.
0: Wis sak inu-inu.

0: jebol ana pinggire kali kang bening iki ana bocah wadon ya bening
1: lah sing tak rungokne mongko ana mabisik-bisik kali iki ana apa ana boyone
0: ana iki boyone
1: belum tahu dia
0: sing jumbah apa ya
1: jenenge boyo iki ora ana sing bagus tapi nek ning alame buta ya tetep bagus.
2: Apa jene? Kowe iki opo?
0: Loh, ngerti awake dhewe.
1: Buta sing kondang nang alam.
0: Buta sing kondang.
1: Iki aku tadi.
0: Mau tinggal.
1: Iki masa aku iki buta iki.
2: Iki apa meneh?
1: Aku ngerti buta di jelas ini mau meri
0: wes ono sifat karo ladusin wes jadi apa?
1: Wes apa pepe apa jane?
0: Waya piye piye karo iki
1: sing di
0: ha wes mening-mening no cara milih-milih sing di kok pinter men lek mugulek kok loh tak kene iki untuk keceran soko kali kini mau lo
1: lah ya, lagi mau boyone tambah siji
0: lah ya, gini kita terus ini adung terus piye
1: trio buaya
0: aku mau no saloro siji aku siji
1: loh, sama kira-kira apa-apa
0: ha?
1: Kira-kira apa-apa aku
0: weh kiri
1: turane, turane
0: apa-apa, apa-apa kiri, apa-apa
1: apa-apa
2: kok
1: apa-apa terus lo, kiri apa-apa aku
0: lo kiri kok malah nyegak-nyegak
1: lho lah yuk jenane wong keri lho sama nih lho
0: ini cocok kanggo sarapan makan malam sarapan ki makan pagi ini mau ceritane umbah-umbah wayah iso
1: baum-baum
0: umbah-umbah
1: baum-baum
0: baum-baum lah kawan nombong ini
1: ini lho nyok
0: lah so tenge iki bengi
1: ning
0: critane awake dhewe isu
1: subuh oh subuh ta
0: kok ya
1: gandeng sing ngumbah-umbah mau krungu srunting-srunting sithik dadi jiwa buayaku jiwa buayaku itu meronta
0: kok kali ki ono boyone ora ya
1: meronta meronta iki nang ati meronta
0: apa meneh wis suwe ra kambon yo
1: iki
2: iki kok nyerotong kowe iki lho nyerot terus
0: dene iki lho
1: ayune tumpo
0: ayune tumpo undung juga ada juga siki kok ora njuket dhewe
1: iki jajane iki anggota las dusun
0: iki anggotane sapa
1: wes tekone cerundul
0: salah aku mau tinggal
1: cara topra ora dikentongi cerundul
0: gugur dhewe dhewe ayo
1: wes ora ayune tumpo undung
0: Bapak juga gue ngene tak lah
1: ora apa-apa.
0: Ora.
1: Loro
0: kuwi.
1: Iya loro.
0: Kakang,
1: iki ndek gaya dhewe tak delok.
0: Iya loro.
1: Sopo?
0: Iya loro. Duh boyo dikek koyo opo piye?
2: Eh, ngosek. Kuwi iso buta boyo kebo apa?
0: Yuyu Kangkang.
2: Kok melu meneh?
0: Aku
2: wis trauma karo Yuyu Kangkang.
0: Lho,
1: slametke ringi kowe.
0: Ora kelingan nalika digendong.
1: Ora milik kowe.
0: Ora milik. Ora pengen meneh.
1: Ora kangen kowe. Nek ngono gentenan.
2: Kowe iki sapa? Jawab sik kok.
0: Ora ngerti aku.
1: Jawab menang.
0: Aku dhewe ora ngerti. Alexander Bondo. Ini Alexander Bondo.
1: Buta apa ketek?
0: Lah ki nyambi.
2: Terus, terus kowe sapa?
0: Aku
1: Berarti aku kondange kalo kene ngerti aku.
2: Lul. Sik, guyu sik.
1: Buta tidak kuyon.
0: Ini sing diarani untu ventilasi. Jadi ono
1: tinggulungane. Ngeses ya, Pak ya.
0: Ngeses.
1: Ya, Pak.
2: Silir.
1: Buta dinyek iki piye maksude?
0: Lho,
1: karepmu piye? Buta ngiras boyo iki.
0: Apa njaluk disrutup
1: tabrakot ta piye?
0: Pas karo nurune
1: sing suwe lawat-lawat iki, heh. Ayune tombo undur.
0: Garengan kabeh. Tak omong aku tak takon. Upama ngotot-ngotot sing mbok gawe, sing mbok otot-otot apane?
1: Jeruan. Tegas ke jeruan kok. Mulai aku jeruan.
0: Jeruan sing ndi?
1: Lho jeruan ki ana ati.
0: Oh,
1: dadi ana usus mbok kon. Oh, dadi anak yang menyesuaikan dengan tubuh buta saya.
2: Wes. Wes nang kene iki meh ngopo?
1: Sana kepo.
0: Ah, kepo.
2: Kau nang bunga-bunga ya. Melu kok.
1: Ora.
2: Malah sa.
1: Genahno Kakang.
0: Yo, digenahke. Kowe apa ora ngerti?
2: Ora.
0: Iki buta-buta wis pirang-pirang dina ora tadah kala mangsa wujud menungso kaya ngene.
1: Babar blas, ora ono sing masake butane.
0: Ora ono sing masakno.
1: Piye prasanmu? Wis. Tangan piye?
2: Catering, tumon buta cateringan.
0: Ateges kue ono ing papan kene wis nyoroh no jiwa ragamu marang aku lan adi-adiku. Iki ono ing pinggir kali winates antarane penggen karo wono segoro. Ateges awakku sakloron gelem ora gelem
1: tak
0: kudu
1: arep
0: apa
1: arep
0: kudu di
1: arep
2: arep yo mah aku kok
0: kowe manut apa ora
1: manut
2: ora
1: manut
0: tak tangan
1: sik penak-penak nak manut liyane
2: ora
1: liyane ora
2: ora
1: taun ora mangan wong. Liyane ora.
2: Ora.
0: Mbok manuto kowe rumah apa mung kurep tak pangan saka dicicilik-cilik saya munggah.
2: Munggah. Yo mama.
1: Omburi wae.
0: Saka mburi.
1: Omburi ayo Kakang.
0: Berarti saka apa
1: tak teblone.

0: Kalah ya aku.
1: Saiki, adu jotos,
0: adu jotos.

0: Aku dipeteng gun kelek pen, kuanceng gun kena
1: bulus. Orang beriksona kok.
0: Beriksona.
1: Kenal lali. Udah bagus orang ini yuk.
0: Ya, nyerah aku.
1: Baik, dajor saya ini karena mubi.
0: Ini, aku bakal ngawulo.
1: Ya.
0: Marang awakmu. Aku bakal jadi benteng awakmu supaya tambah didoyo.
1: Yo.
0: Semenogo aku. Aku bakal mancing neng awakmu.
1: Yo,
0: kowe mancing ana ing tangan ki wo. Aku bakal mancing ana ing tangan teng.
1: Wes. Lah aku kok ke tangan ki wo.
0: Ha piye?
1: Lah ki wo ki ngene le.
0: Oh, nganu sok aja nggo.
1: Ah.
0: Saiki model caki nggo tisu.
1: Yo,
0: tisu magic yo. Tisu magic kanggo liyane. Yo,
1: yo,
0: boso. Mancing ana ing raganing Bandung.

0: gondrang.
1: Pripun Mas?
0: Yen sliramu kuwi kadange kupala ya jonggrang.
1: Iki Kang Mas.
0: Aku iki dipercaya karo Bandung Bandawasa jonggrang.
1: Bandung Bandawasa?
0: Iya. Ngene ya jonggrang.
1: Pripun-pripun Kang Mas?
0: Aku yen wis temekaning pati aku rutinen sing apik ya jonggrang. Ning ya kuwi jonggrang aku njaluk patine

0: ayu jonggran nanging atimu licik nalarmu elek ning ora dadi apa aku tetep seneng karo kowe kowe tetep tak pek bojo gelem ra gelem tak pek bojo
1: oh ngono ya kula ngaturaken luput Bandung aku sing salah
0: banjur saiki
1: aku manut
0: nah berarti gelem lho kok aja ana nanging
1: iya
0: apa maneh kuwi
1: kan awakmu kan sekti sekti mundur guna
0: iya
1: yen ngono aku gaweke candi cacahe 1000 padha wektune sewengi wae
0: candi cacahe 1000
1: aku lagi gelem ngene ngono
0: tak turuti
1: bisa ya
0: bisa dok cayu
1: entene
0: ya? No sesuk dadi candi sing 1000
1: ora mungkin iso bandung gawe candi kok

0: tak rasake iki urung esuk.
1: Lho, urung iso kepiye? Akeh sing wis kotekan.
0: Aku rumangsa wektu iki janggal, Sungrang. Lho, nanging ora dadi apa kangguku.
1: Kepiye kepiye? Apa janjimu wis mbok tepati?
0: Bandung Bodoso bakal iso nepati janji. Celuk mburi mukae. Ana candi sing cacahe 1000 coba hitung.
1: Wesik. Tak hitung sik.
0: Coba hitung.
1: Tak hitung ya.
0: Ya.
1: 100. 300. Wah, titik kuwi to. Endok. 500. Itu 50. 100. Ora iso Bandung. Isih kurang siji.
0: Kok iso ora iso ki banjur ngitungmu ki kepiye?
1: Kok kepiye ya? 1 2 3 4. Pernah sekolah ra?
0: Ya sekolah.
1: Sekolah ndi?
0: Ono kan.
1: Iki ora bener. Candi iki isih kurang siji. Sewune isih kurang siji.
0: Aku ora percaya. Yen gaweanku kuwi wis genep sing cacahe 1000.
1: Tapi nyatane kurang siji.
0: Ora iso, Jonggrang. Coba tak itunge dhewe. Kae 100. 200. Kae 500. Kae 800. Kae 100.
1: Wah.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000.
1: Tetep 1000. Ora iso.
0: Kok iso ora iso ki kepiye?
1: Oh, nyatane kurang siji.
0: Aku ngitung 1000, Jonggrang.
1: Aku ngitung 1000 nih, saya kurang siji.
0: Banjur kepiye?
1: Ya kudu digenepi. Janjine kan 1000.
0: Yen ngono kowe kuwi wis rumangsa ngapusi aku bolak-balik, aku jeso nampa, Jonggrang. Mergo aku seneng. Ning ora apa-apa, Jonggrang. Dino iki bakal kowe tak tegelke. Candi saya kurang siji kae cacahe. Tak genepi kowe.

Cokrang. Cokrang. Jawab apa Cokrang? Cokrang. Cokrang. Apa Cokrang wis dadi patung?

0: Nuhun para pamirsa, mekaten lelamban ketoprak.
1: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
2: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
1: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
3: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Sampean gue lo bah, gue sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Aku nyawang duit yo panggah jelas, ra tau kleru. Aku opo maneh nyawang cewek ayu. Aku sik rahasiane opo to mbah? Aku saben dina aku minum LHapsi madu mata cling. LHapsi madu mata cling. Ayo, makanya aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHapsi madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata

0: darah dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Eh lah, kuwi tok kasih ATL Hapsi madu mata jeling kuwi, Mbak. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L Hapsi Madu Mata Celing hadir dengan desain botol baru dengan netto 470 gram. L Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L Hapsi Madu Mata Celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. L Hapsi Madu Mata Celing mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo konsumsi rutin setiap hari L Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Saking selamat budaya wonten channel Ceplis Official Kandi Lakon Randong Bondowoso. Ampun supaya like, comment, subscribe, like, share.
6: Jolai,
5: jolai. Matur nuwun.
7: Duka eta iki yo setenan.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram

0: bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L. Hapsi Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan ndang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ora ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi aja timbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nerno, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, dan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
6: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
7: Haja Lindawati.
6: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
7: 61 tahun.
6: Alamatnya di mana, Ibu?
7: Pangeran Hidayat.
6: Jalan Pangeran Hidayat
7: 62 Lere.
6: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
7: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
6: Berarti sudah selama 7 tahun?
7: Iya, sudah lama sekali.
6: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio 7 berapa botol?
7: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
6: 5 botol dengan
7: 5 botol
6: ini.
7: Yang ini.
6: Setelah mengkonsumsi herbal Bio 7, apa yang Ibu Linda rasakan?
7: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya makannya enak, tidurnya bagus.
6: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: 93,6 FM, Radio Galasika Kebanggaan Toili. Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, ya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Oh.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
0: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus

0: Pendengar keluarga sehat LHAPSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHAPSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHAPSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHAPSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHAPSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHAPSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHAPSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHAPSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHAPSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHAPSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHAPSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Kung tak manggung. Ana apa tadi?
5: Walah, teh hitam besti ki sakis kondiang tenan yo, Kung. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe besti, Kung. Kok ramen kasate teh besti ya, Kung?
4: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane terus nyoto kasiate.
5: Ora Kung, jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kung?
4: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
5: Lah terus nek tuku nanti, Kung? Gek regane?
4: Ane ngapudin-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengajan jenom ya konsumsi yang bebesti. Dan apa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
5: Terus
4: ras terus aja. Gak ada ngurang ngapudin diwe kok.
5: Lah aku gajaknya sampai jadi turan lo, Kung.
4: Canom kiarap gelek jaluan. Tertegasmu gelem.
6: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktiaken.
4: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
6: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sekitar Sangko.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
2: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
2: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Eyang guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, Pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Negeri 5 toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
1: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
0: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
1: Emang melayani sablon juga ya?
0: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
1: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Aedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'ajizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dagangan dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota Bandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, adik-adik IPNU dan IPPNU, teristimewa sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya harus siap-siap, siapa tahu ngombening guling mergo ora siap-siap. Sampun-sampun kersane cepet. Sampun-sampun. Matur suwun. Di samping kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat, kita juga berdoa berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jenengan semua juga harus waspada, hati-hati, siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat jenengan. Nek kula insyaallah tasik dangu. Siapa tahu tahun depan jenengan mboten kepanggih Ramadan melih. Maka manfaatkan sisa-sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center. Sepurane aku lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti dijak ngomong ngene iki? Bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Sebelum Ramadan, rata-rata kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ingat lakon pewayangan lahire Gatot Kaca, anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing wujud raseksa duwe anak lanang dijenake Bambang Tetuko. Kilek kanggo wong dagang diplesetke Tetuko sing tuku ora teko-teko.
sing teko ora tuku-tuku. Tetuko niku wujude buta. Lambange wong sing elek rupane sak kelakuane. Mula wong dagangan iki sak urunge Ramadan kae buta kabeh. Jenenge wae buta, tegese sebute ora tata. Nek taat karo nek maksiat kathah nek banteri, akeh ndi nek taat karo maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Mbak-mbak, mas-mas akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan? Kathah leh blarah timbang leh ngibadah, kathah leh kentir timbang leh zikir. Niku buta. Mula tetuka sing wujud buta niku kalih Bathara Narada cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok ten mriku. Lah buta-buta dagangan iki karo Gusti Allah cemplungke kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Mangke medal saking kawah Candra Dimuka ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, muncul dadi satrio bagus Gung Binatara Sakti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Karepe Gusti Allah wong buta-buta dagangan iki dicemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, medal saking kawah Candra Dimuka Ramadan ben do dadi satrio, dadi wong sing apik. Nek digambarke meleh, dagangan iki saurunge Ramadan ni uler kabeh. Uler niku simbole kewan sing elek, ora ana wong kok seneng karo uler, simbole kewan sing rusak. Manggono godhong-godhonge ya rencem-rencem, manggono tanduran-tandurane ya gering mati, manggono nggone buah-buahe ya bosok, manggono nggone untumu, nek untuku gak. Untumu ya krowok. Mula nek ana wong tukang resek, tukang gawe rusuh diarani uler. Pripun? Mriki ulere kathah mboten? Nah, termasuk sing jawab niku nggih. Lah mlebu Ramadan, uler iki diken ngentung. Lek wis ngentung ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Tau ngerti ana entung rabenan. Mula uler-uler dagangan iki dikon ngentung nang gone wulan Ramadan. Awan-awan bojomu kok nyedak-nyedak, Bu, semparen ngentung blok. Harapane medal leh ngentung wis ora wujud ular melih, ning malah dadi kupu. Api bentuke mawon sae sedaya remen mabure nyang dhuwur, simbol ketinggian derajat. Manggone nonggon sing bersih, sing mulya. Lah ora ana to kupu manggon apa ceren no WC. Panganane apik, sari-sarine kembang, ora telek. Lah sayange wong dagangan iki bar ngentung sak wulan Ramadan ora do dadi kupu, ning akeh sing dadi codot. Sebelas bulan di luar Ramadan iki nek tak gambarke wong dagangan iki kaya gabah. Kek gabahe akeh sing gabuk. Salate gabuk. Kok gabuk? Ya nggih. Wong tahajud ya ora nate, witir ya ora nate. Iki amarga Ramadan to witir. Sholat duha nggih mboten, awabin nggih mboten, rawatib qobliyah ba'diyah nggih mboten. Gabuk niku sholate. Mengko nek bengi ya dong lilir tangi, ning ora tahajud, nyapa? Nguyo. Bar nguyo terus lho turu maneh. Berarti kene cewek wae ora. Emane ayu-ayu do kepet. Lah bar nguyo langsung turu kuwi gak ya cewek sik to. Lah nek rampung cewek nembe. Engko turu to ya katokan kok ben rapi kok. Kadang kelebon coro mblarah. Ngapunten ngapunten. Wong kadang-kadang salat fardu mawon gabuk ora jangkep, harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan senengane. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi engko nek takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan limontul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek. Pancene bocah kocelok. Niku jenenge gabuk. Leh poso ya gabuk. Senin Kamis ya ora. Wulan Rejab kae disunahke poso ya ora. Awal apa jenenge Ayyamul Bid, dina-dina putih padang bulan tanggal 13, 14, 15 ya disunahke poso. Ning nyatane ya ora poso, padahal kiai lho kuwi. Kuwi kiai apa maneh dapuramu? Gabuk. Maca Quran nggih gabuk.
Coba ngeten iki Ramadan wis entuk 24 dina, khatam ping pinten Qur'ane? Gabuk. Wiridan ya do gabuk, ngaji gabuk, wong budal pengajiane ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Mekke orang Anwar Zahid orang ngira mbok enteni sampai wengi ngene. Ge ngapunten kula lamun dugine telat soalnya mriku wau jamaah nggih mbludak sak lapangan bola ora muat. Arep ngaji sedhiluk nggih mboten sekeca. Gek salah panitia mriki kula atur panitia dagangan mriki paringi jam pertama soalnya kula sonten wau buka bersama sareng Pak Kapolda di Polres Ponorogo. Karena kalih Kapolres sing wis wilayah kerja mriki. Nah, terus panitiane kula ken ngelobi. Kalih lare-lare, coba dagangan diparingi jam pertama kersane perjalanannya penak ke Ponorogo dagangan sik nembe Mejayan ora gelem. Ngeyel panitiane. Mencoba paringi jam pertama mau ngajini iso awal iso suwe. Nah, jam kedua wis koret-koretan ya sak karepku. Ora usah protes, wong ngaji ora bondo kok protes. Nyotekoki lurahmu iki bondo piro? Ngaji iki sing bondo sapa? Lho ana sing ngomong gosipul lho sapa ngomong. Kowe ora gelem manut aku, coba manut mau lah kepenak ge jam pertama. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Gabuk kula jenengane. Sedekah ya gabuk. Coba Ramadan iki ada peluang untuk sedekah. Ki ganjarane ditikel-tikelke ngantek 1000 tikelan. Apa jenengan duwe dhuwit 1 juta, Bu? Ana kesempatan santunan yatim, iki dhuwitmu 1 juta monggo santunan yatim tonggo tuku klambi. Wong gabuk yang ngono kuwi. Ana kotak keliling nggo masjid, sampean nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok cemplungke? Ya ora isin. Wong gabuk, dhuwitmu 1.000 loro, sing siji anyar, sing siji lungset, sing mbok cemplungke sing? Kaya raimu kuwi. Gabuk. Mula gabah gabuk nek regane murah. Gabuk. Supaya larang pripun ya kudu gelem diproses. Gabuka sik ana isine sithik-sithik diproses leboke slep. Sakulan kok nyelepe. Sakulan ya suwe to. Lah Ramadan niku kula sampean dislep. Ya ngelih ya luwe. Ya lempok, ya lesoh, ya pekoh diselep kok awane poso, bengine taraweh, witir, iktikaf, maca Quran sedekah diselep lah mangke lek medal keng selep wis ora wujud gabah ning dadi beras putih bersih apik regane mundak larang Ramadan gong larangke regane kula panjenengan mula aja dadi gabah sing ndablek ndableke pripun ah wis apik-apik dipeme diwadahi karung leboke selep yang mlebu ning meletik meneh nasibe tutuli pitik sampean dileboke wulan Ramadan diselep kok meletik tutuli grandong sono akhirat mula para jamaah rahimakumullah Ramadan iki nggo nglarangke regane kula panjenengan kula jenengan diken nglakoni poso. Poso ki napa to? Poso ki bahasa Arabe shaumun, shot wawu mim. Mi telu-telune hurufe bolong, shot bolong, wawu bolong, mim ya bolong. Wis, ngomong bolongan ora usah digedhek-gedheke. Mesake mburiku. Lah, shaumun ni artine apa? Shaumun kuwi artine imsak. Imsak ki bahasa Inggrise the ngempet. Lha jenengan nek bakdo dahar sahur nika lak pireng keng masjid keng musala nika imsak imsak lak ngoten to nggih nek taun-taunan krungu ngono ya ora ngerti karepe wong basa Arab lha nek kene iki ganti ae so ngempet ngempet manten-manten nembe tarhim assalamualaikum.

0: Lah ngoten nggih. Masjidmu nek tarhim yo ngono kuwi. Uwong apa kaset? No kaset, makane penak. Sing ngandhan nembe Allahu Akbar Allahu Akbar ngono. Mulane nek wayah subuh masjidmu ki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mek 3. Wong 3 sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Leong joko walek to. Ayo salat tarawih hukume wajib apa sunah? Salat subuh hukume sunah apa wajib? Sunah karo wajib penting pundi? Ganjarane kathah pundi? Ha nah, dagangan kene iki nek akeh ndi jamaahe salat subuh karo jamaahe salat tarawih? Ora kualek to kuwi jenenge. Poso iki maknane ngempet. Ngempet apa? Apa wae sing batalke. Nek diunggahke, poso kuwi ngempet elek. Apa wae sing elek diempet. Niku jenenge poso. Pikiran elek diempet. Krenteke ati elek diempet. Pandangan elek diempet. Kumlawene tangan elek, jumangkae sikil elek diempet. Niku maknane poso. Pikiran-pikiran elek diempet. Carane piye? Yo nggo mikir sing apik, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko oleh ilmu ya, yo nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Cah nom-nom. Pandangan elek diempet. Carane nggo mandang sing sae-sae. Ya ciptaane Allah alam iki dipandang, terus nggo mandang Quran, nggo mandang kitab, nggo mandang buku sing apik-apik ngono, aja nggo ngincengi wong adus. Dadi kuwi diempet yo, apa matamu kuwi diempet, aja nganti nggo mandang sing elek-elek. Sapa ngomong matamu dhewe mu? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok yo. Nah. Pendengaran ki yo diempet, aja ngrungokke sing ranggenah-ranggenah, wong rasani mitnah undat-undat adu-adu tumbak cucukan aja ning nggo ngrungokke maca Quran, nggo ngrungokke selawat, nggo ngrungokke ngaji. Ngono. Kuping terus lesan, omongan, ucapan diempet aja nganti ngunekke sing elek-elek ya. Cangkemmu kuwi kuwi kudu sepurane tak cangkem-cangkemke. Soale basa kula kasar, ngapunten cara dagangan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi kuwi aja syukur jeplak, Bu. Terutama karo bojo. Kowe nyelatu bojomu sepisan wulan Ramadan dosane padha karo nyelatu ping 1000, gak dawir lambemu. Mula bojomu kondur. Mbah entuk dhuwit, mbah ora entuk dhuwit, sambut sing apik, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ngoten nggih? Nggih apa? Aku wis apal kelakone wong wedok kene. Lah bojone teko langsung pasang setelan wajah horor. Bojone teko lambene langsung maju lincip. Cangkem irung bathuk ngelumpuk gek disengap. Oleh dhuwit ora? Ora oleh dhuwit ora usah mlebu omah. Metu ana turu gerdu ngobengi kelon karo kentongan. Sing lanang mek urip matane tok ketap, ketip karo senden cagak. Ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk dhuwit malah entuk dosa. Sambut sing apik, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah itu bernilai ibadah. Pokok kondur disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok disyukuri? Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Mula kok sampean ketok bojomu tok ngarepe omah nyang latar kae nang ratan kae nang cepet, alhamdulillah. Ingon-ingonku wis teko. Lah terus iki dimpet. Aja nganti ngomong elek. Ketok bojo tekan latar, carane ngempet nggo selawatan, nyambut kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka ke lawang, bojo mlebu masret. Qala al badru alaina. Ngorangi ro gegeran. Paling bojomu meng mencep ambek liwat wong edan ngono tok. Tangan ki yo dimpet, carane nggo nulung, nggo kerja bakti. Membantu sesama, menolong yang lemah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Aja ngunduduli bokong ae ngono. Mula nek wong biyen ngempete tangane cekeli tasbih, wong biyen nanti-nanti nggawa tasbih. moh ninggal tasbih. Soale tasbih ki filosofine kowe nek duwe masalah tasbih tuntas kabeh. Ndek utang, ndek tanggungan tasbih mentas kabeh. Ana musuh, rintangan, alangan, fitnah tasbih tatas kabeh. Nek wong sepuh ngarani tasbih, urusane netes kabeh, mentes kabeh. Lho tangan kene nyekel tasbih ora ngira kok mingkewer-kewer tok. Otomatis muter wer nek tasbih muter lambe yo wiritan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer. Kuwi carane ngempet tangan. Lah manfaate apa to poso? Kata satu sumu tasihu poso sira kabeh sehat sira kabeh wong nek ahli poso niku sehat para kiai sepuh niku ngantos sepuh yuswane sehat-sehat soalnya nggih kulino poso tirakat riyadhah kula mboten ngertos soal olahraga aneh-aneh kiai sampean tau ngerti ana kiai sepuh isuk-isuk nang ngarepe omah push up ndandut tepen colotan jogging ya ora. Joggingnya itu yang bengi tangi qiyamul lail tahajud kok Senin Kemis poso ngoten niku. Menungsoe kaya tanduran, tanduran ini butuh disiram banyu ben urip. Tanduran ora oleh siraman banyu ya mati. Menungsoe butuh mangan, butuh ngombe ben urip. Menungsa nang ora mangan ora ngombe babar pisan ya mati. Tapi tanduran kok terus-terusan digrojok banyu terus orang nganggo leren bosok malan. Lah wong kok mek mangan-mangan ngombang-ngombe ora ana leren ora ana posone gampang bosok. Mulane sing jemblung-jemblung iki cepet mati. Sampeyan modele kok kaya orang ngandel ngono to. Halo. Halo. Nah, terus puasa itu mendidik keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, enggak ada unsur pamernya, aman dari riak dan pamer. Ikhlas, yang tahu puasa atau tidak ya kita sendiri sama Allah. Ora kena dipamerke kok poso. Nek ibadah liyane kena dipamerke. Salat saged dipamerke mboten? Saged, nembe maca niat usolli. Usyadi ngoleh takbir medeni wong Allahu Akbar macane digawe-gawe iso dipamerke maca Quran iso dipamerke ngelik-ngelik ben dilem wong selawatan ngene iki ya iso dipamerke mbok ngeplaki rebana naboi terbangi biasa ngene ra wis iso to ngono ku ya gayane Allah. Lho ngapunten to. Sedekah zakat malah saged nyumbang nyang masjid e diumumke arep Jumatan ngono kae. Kadang sumbangane mek semen seprapat sak. Njaluk diumumke. Santunan diundangke wong akeh. Iso dipamerke, kabeh iso dipamerke. Haji saged dipamerke mboten? Saged. Wong nembe daftar wong sak desa krungu kabeh. Mengko daftare saiki budale 2038. Masa desa wis krungu kabeh, yuti wis daftar, ape kaji. Ya budale sik 2038. Engko arep budal yang sak desa diundang syukuran selametan. Wis ora aman teko unsur riak, ora aman teko unsur pamer. Rawuh keng haji kaya nganggo klambi putih-putih, oleh kang ngono lah gak diceluk bo kaji. Hiasan rumah diganti kabeh ben ketara nek bar ka Mekah. Gambari artis teteli kabeh ganti kaligrafi ayat kursi surat Yasin gambari masjid Nabawi Masjidil Haram jam dindingi dikei sing iso zikir le bocah lemu silo ampe gobek-gobek kuwi jam zikir tuh ngantek sajadah womboi templeke nyang tembok ben ketara nek bar ka Mekah aku yang mikir sajadah kok nempel tembok iso salate piye iki jagane cecek sing arep salat tapi nek poso piye le arep pamer sampean. Sing ngerti poso gawe mung sampean dhewe karo Gusti Allah. Iso wae bapak-bapak ora poso tapi gayane gaya poso. Bengi yo melok sahur yo entek rong piring. bareng awan-awan jam 1 ora kuat mlumayu wayu nyang warung mangan rawon karo es teh bar diusapi jenenge poso sapi rampung mangan diusapi bareng mulih nang omahe macake lemes nang ngarepe anak mlakune genteyang genteyang ambek ida itu kek, terus bapak lemes anak terus turu bleksek tangi-tangi buka melok mangan bareng bojo bareng karo anak sapa ngerti nek bar mokel bojomu kulino ngono ya mbok guyu. Maka puasa ini mengajarkan keikhlasan. Ikhlas ini kan cirine ora kudu diketok-ketokke. Makanya diantaranya belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akarku bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu bekerja keras, gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam. Ada tanah itu lemes, jemek, ada tanah berpasir, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah itu membatu. Nyapa? Tak jarak kok. Masalahnya udah mencicil kabeh kok. Tak akar mencari air begitu gigih demi siapa? Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermodot. Ya modot itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh itu oh, modot ya bermodot. Tinggi besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Dipuja banyak orang, disanjung banyak orang. Akar yang jasanya besar enggak pernah disebut, dilupakan. Padahal tanpa akar, pohon itu enggak bisa hidup. Betul? Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah, enggak ingin menampakkan diri. Itu simbol ketulusan. Padahal jasanya besar, tapi dia tetap sembunyi. Akar enggak pernah ingin bermetungul, bermbejedul. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mesti mereng. Delok wit sing mereng-merengi mergo oyote metungul. Lah nek metungule kaken ambruk iku wite. Ini pelajaran. Apapun lembaganya, mau TPQ, TPA, madrasah diniyah, pesantren, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Nah wit kok oyote teng serongat metungul kabeh, ambruk wite. Pohon itu semakin akarnya menghujam dalam, semakin kokoh berdiri. Walaupun ada angin topan, lesus, badai, puting beliung, jare JTV pentil muter. Kuwi aku mbayangke kira-kira ngene muter. Pohon yang akarnya dalam menghunjam, dia tetap kokoh berdiri. Gak goyah, liane ambruk kabeh wong akare gak kuat. Lho ngono lho, belajar ikhlas iki. Ikhlas iki ora kudu ketok. Ya kaya mohon maaf ya. Alate bapak-bapak kuwi yo. Kuwi jasane gedhe. Wong sing teko ya hasil karyane ndekne kabeh. Tapi dia gak pernah menampakkan diri. No. Wong ketok sedhi lho ya mendelep meneh kok. Lah wong ning senengane ngetok-ngetoke jasa ya padha karo wong ngetok-ngetoke kono aneh kuwi. Wong edan kuwi. Ya masjid iki nek ra eneng aku ya ora ngarah ngene. Ya padha karo wong ngetok-ngetoke kono aneh kuwi. Terus, alah kok apa kuwi apa kuwi? Wong dekne malah mbayangke kok. Oh. Apa kuwi apa kuwi? Puasa itu juga menjadikan orangnya berwibawa, punya derajat yang tinggi, sakti. Roto-roto orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar itu orang-orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah. Nek wonge ora mesti bapake, ibuke, mbah-mbahe ahli tirakat, mulo anak putune untuk berkahe. Roto-roto ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen ya sing sakti-sakti niku ya sing kulino poso, topo, tarak, broto. Ngening no cipto mandeng pucuking grono mekek babahan hawa songo madep mantep mingkamur bawa seso akhirnya sakti mondroguno ora tedas tapak paluning pandelan deping gurendo otot kawat balung wesi kulit tembogo rambuti linggis keringete oli uyuwe bensin isinge cagak listrik suduk mantuk-mantuk tumbak lakak-lakak bedil mingsil tapi diduki bantal ngorok. Wong sing sekti-sekti niku ya sing kulino poso, kulino tirakat. Gusti Allah maringi conto. Kewan mawon kewan, apa maneh menungso. Kewan sing sakti-sakti, sing hebat-hebat, sing kulino poso. ana kewan ku dijuluki raja hutan, si raja rimba, bahasa Inggrisnya the king of alas. Napa niku? Singa, macan. Hebat, kabeh kewan wedi, ora ana sing wani. Gajah.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Eh, Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Iya,
7: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
8: Bakso Arema.
9: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
10: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11,
11: Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

sakmono gede ini ora wani ambek macan, padahal macane cilik. Jerapah sakmono dure, unta sakmono dure kalah karo macan, kalah tirakat. Soale macan ini ahli poso, mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan sering luwe. Mulane lek ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Nah, lek ora macan kuwareken to. Mulane sakti, punya wibawa, ora kaya wong dagangan. Isu ana kae wis pecel. Jam 10 gado-gado, bar dhuhur lodeh, bar asar rawon, bar maghrib soto, bar isak bakso. Ku bengi nglilir tangi turu yang ngelutus golek emplok-emplokan. Wong dagangan modele kaya wedhus, Ndur. Panganan sing dipikir. Sampeyan no pengajian mangan kae lho kae. Kok mentolo kae. Engkene metenteng ra karuan kok ngene. Kok ngerti ya? Ya ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok sing mangan, wis sing ngemiki aku ngerti ya. Apa sapa muni matane iki? Mata-mataku dhewe kok bingung kae. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Wedhus iki mulane ya ora diwedeni. Endi ana kewan wedi ambek wedhus? Ambek wedhus iki wedinan, petuk garangane mlayu. Eh kok garangan? Wedhus iki nang ngisore ana kadal krusek njinjak-njinjak. Ora tau poso. Ana meneh kewan sing hebat kulino poso, ula. Ula iki kulino poso, mula upase mandi. Niku sing maringi upas Gusti Allah. Pitik disembur, mati. Kebo disembur, gelimbung. Nyapa upase ula kok mandi? Kulino tirakat, kulino poso, mangane arang-arang. Sampe tau ngerti ana ula nggayemi panganan. Ula celutak. Mandi upase. Sampeyan opo? Dicokot ula ijo, sak jentikan lho ulane cilik. Cokot sikil sampeyan, cetet, lemes ngelimbruk sampeyan. Ora cepet ketulungan, oek. Padahal ulane cilik. Wis sampeyan dicokot wedhus, ra apa-apa. Paling yo mok dekok ngono. Soale wedhus ra tau poso. Ra mandi blas. Ana wong tuwa sambat, mbah anak tak tuturi bola-bali kok gak ngatekke. Iki ora salahe anaknya apa anak dituturi wong tuane kok ora ngatekke. Sing salah wong tuane ra duwe upas. Bu, nate mboten nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi soale cangkemmu kuwi ora ana upase. Ya ora mandi wong ora ndek upas. Guru nuturi murid, nasihati murid ora digagas, muridnya bantah. Salah guru kok ora ndek upas. Wong ceramah iso dirungokke jamaah ribuan ngene iki ya mergo ndek upas. Lho, lah nek ora ana upase sapa gelem ngrungokke? Rapat iki lho ora wong akeh-akeh, paling akeh lak wong 50 to. Mungkin nek wong sing ora ndek upas mbok arep usul dikendoni kancane, ora usah ngomong kowe ngerusak tatanan kowe. Mingkem. Tapi nek wong sing ndek upas nembe ngajung, liyane wis cep kelekep. Nun sewu kula tak matur, kelekep kabeh. Upase mandi. Nah wong ribuan diomongi sok kelekep upase. Nah, golek upase ora gampang, tirakate suwe napa santren. Mulane larang. Upase kuwi. Lho kowe kok sambat, nek pengen murah yo gampang, mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Oh, lokal ambek internasional yo beda. Halo. Halo. Tekan mulai sayang sama aku. Tapi kalau sampean sayang sama aku ya harus ngerti karepku. Wah, aku lo bengi-bengi tak belani ngene iki. Adek panitia iki ora bondo. Sing bondo sapa? Lho, ngerti to kowe. Ibu-ibu aja guyang-guyu. Biasanya wong wedok lenya-lenye. Awas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana meneh ya. Berandal Lokajaya. Raden Sahid. Asale berandalan julukane Berandal Lokajaya. Iki dadi wong hebat, wong top.
masuk jajaran inti Wali Songo, pejuang Islam di Nusantara. Ini barokah Riyadhah tirakat, masalahnya berandalan. Pas begal ning tengah alas sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang iso sodagar kaya raya. Beto tongkat, tongkate teko emas. Begal ya, ngerti ana wong liwat nggawa tongkat teko emas, langsung dicegat, dilerekke. Mandek. Lha begal kok. Apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong kuwi. Begal mandek ngono kuwi kaya. Jare Sunan Bonang, nyapa nak? Tongkatmu tak jaluk, mas kuwi yo. Iya iki mas, tak jaluk, wenehke selamat teruske mlakumu. Ra wenehke tak peksa, ra wenehke tak pateni. Oh, kowe pengen mas. Iki meng sithik iki nak. Kowe nek kepengin mas, kae ra mas. Wit arene disuding karo Sunan Bonang berubah dadi mas. Mboten namung wae, sak godhonge, sak pange, sak wit-wite. Bareng wit aren ki dadi mas, Raden Syahid langsung berubah pikiran. Sret, malah ora pengin. Panjene bocah cerdas. Seje karo mburiku iki. Iki ketoke ganteng tapi oon iki. Lamun iki, mas, mas, mas, dipenek diunduh wadahi karung go mulih, tegori sereti go mulih. Ngono nek iki, wong oleh jajan kotakan karek undi-undi siji go mulih kok.

Aku nyuwun dadi murid sampean, Mbak. Aku njaluk dongane lek duwe donga kaya sampean, apa-apa tak suding dadi Mas. Abot nah, abot yo ben tak lakonane. Kuat, kuat aku nekat. Kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah, zikir nang pinggir kali gini. Dilakoni, lulus, lolos. Mulane dijuluki Sunan Kalijaga. Nek wong dagangan ra tau poso, ra tau zikir, ra tau wiridan, cocoke dijuluki Sunan Jaga Kali. Dadi gaweane nek gak mancing yo ngising. Ngene. Menungso iki makhluk sing istimewa, spesial, siji karo liyane. Jadi umpama perusahaan menungso iki produk unggulan, produk terakhir, unggulan. Gusti Allah gawe makhluk jenenge malaikat, api terus ora tau elek. Nah terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge setan. Setan ki elek terus ora tau ape, kuwi setan. Terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge kewan. Lah kewan kuwi dibagi loro, ana an'am rumangkang, ora ganggu. Tapi sing dipikir meng panganan rabenan, nafsu karo syahwat kuwi disimbolno wedhus. Orang ganggu, tapi sing dipikir yo meng syahwat karo nafsu, pokoknya panganan rabenan. Terus kewan kelompok kedua asabu, satu galak, binatang buas disimbolno asu. Kuwi senengane melukai pihak lain, asu. Lah kabeh kuwi ngelumpuk dadi menungso, dikolaborasi ambek Gusti Allah dadi menungso. Dadi menungso ki ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur weduse, ana unsur Lah malaikat kuwi hobine, kebahagiaane, kepuasane nek parek nang Gusti Allah. Nek parek nang Gusti Allah ku bahagia, seneng. Menungso nek tepak metu unsur malaikate ya ngono, nek pas ibadahi lega, bahagia, puas. Tahajud ya seneng, semangat, ati tentrem, bahagia. Maca Quran suwengi 15 juz, seneng, tentrem, bahagia. Kuwi tepak muncul unsur malaikate. Ngaji ngene iki najan dalu, najan wengi, seneng, bahagia. Iku unsur malaikate metu. Ora kok bahagiane mergo petuk idola. Alah ra ngaku mbok ewangi nglempong-lempong ngono ku lho. Ket bar traweh wis budal ndisiki kok. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Nun sewu. Wis to wis. Ana masjid dibangun iso nyumbang 50 juta, bahagia. Kuwi metu malaikate. Nah, setan kuwi kebahagiaan kepuasane kuwi nek nggodha karo nyasarke. Nggodha nyasarke. Wong nek senengane nggodha nyasarke metu setane. Wedhus. Kuwi kepuasane pokoke anggar syahwat karo nafsu terpenuhi, panganan rabenan. Pokoke sing dipikirne mek weteng karo ngisore weteng. Kuwi wedhus. Yang dipikir cuma perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Kuwi wedhus. Nah terus ayo asu. Kuwi kebahagiaane nek iso melukai pihak lain. Mulane ya ana wong nang senengane resik nglarake, biasane diwadani, "Oh, asu." Lah wonten ta wong dilokke ngene. Ora salah, pancene wong ya mengandung. Menungso pancene ana unsur asune, dadi kadang "Oh, asu." Pancene ngono. Wong nang mek mongan mangan, biasane dilokke apa? Wedhus sing aku. Wong senengane nggodha nyasarke. Oh, setan ngono. Umpamane menungso ya mengandung setan, mengandung wedhus ngono. Wong nyuwun nengke.

0: karo tonggo-tonggo yo rukun, karo dulur yo rukun, karo sopo-sopo yo sareh sumeh ajir serawungnya dulur membaur gerapjak semana ibadah yo sae. Niku biasanya dilokno malaikat, kau bukan lagi manusia, kau bagaikan malaikat tak bersayap. Ngapunten, iki ana wong nang donya mek mongan mangan. Sing dipikir panganan rabenan, kuwi berarti kan gedhe ke sifate wedhus. Wong ngono kusukno akhirat rupane yo malih kaya bentuke yo bentuk. Soale nang donya kelakuane kelakuan. Iki aku ora ngawur lho ngomongi. Zaman nek maca kitab, maca hadis ana kiai ngaji kae. Sukno akhirat ana wong dikumpulke ora wujud menungso, tapi wujudnya binatang ternak. Ana rupane rupa babi, mergo nang donya kelakuane kelakuan babi, binatang ternak. Ana wong rupane rupa wedhus, ya mergo nang donya kelakuane kaya wedhus, nang akhirat rupane dadi wedhus. Kula sik wingi niku ngaji kitab Uqudul Ujjain karo santri-santri pas khataman. Kanjeng Nabi dawuh nang hadis, ana wong wedok sono akhirat iki ndase iki ndas celeng, awake awak jaran. Sopo kuwi? Wong wedok sing seneng nglarak ke hatine bojone, istri yang suka menyakitkan hati suami. Wis ono akhirat ndase celeng awake jaran. Lah saiki kalau suami yang suka menyakitkan hati istrinya, aku urung tau krungu keterangane. Ya urung tau krungu ya ora tak sampeke to. Engko aku ngawur golek nyampeke, ora tau krungu kok sokan. Meneng. Lah uang nang donya senengane nglarakke wong iki berarti sing digedhekke sifate asu, ngramut sifate asu. Wong ngono kusuk nang akhirat rupane ya rupa asu. Wujude wujud, bentuke bentuk. Mergo nang donya kelakuane kelakuan asu. Wong nang nyuwenengke hablum minallah sae, hablum minannas sae. Ritual bagus, sosial bagus. Kuwi berarti ngerumat sifate malaikat. Wong ngono kusuk nang akhirat rupane ya kaya bentuke bentuk dikumpulke nyang swarga bareng karo malaikat. Halo. Malah padha-padha nang swarga derajate dhuwur menungso timbang malaikat. Kok saged? Saged. Soale menungso saged nggadahi sifate malaikat iku butuh perjuangan berat. Kudu iso ngalahke sifate setan. Kudu iso ngalahke sifate wedhus, ya kudu iso ngalahke sifate. Nek malaikat apik lumrah, malaikat iki ora duwe nafsu kok. Hei. Kowe nyapa kok nggegeri wong sing kesusu mulih kowe. Iya jiarke omahe adoh. Persiapan mangan sahur. Ora apa-apa, arep nyusur mulih-mulih aku tambah seneng nek wonge kare sithik. Nggih langsung tak dongani aku mulih to. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dilanjut mboten? Iya wis. Makasih. Derajate dhuwur menungso ten swarga timbang malaikat. Malaikat iki dadi pelayane menungso. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Sampeyan-sampean iki sok mben nek sida nang swarga, muga-muga sida. Ana asu kae ya mbuh. Derajate iki luwih dhuwur menungso timbang malaikat. Nah terus dikumpulno karo malaikat ten swarga soalé rupane padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kehidupan ten swarga niku kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang rungokke to. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang berak, enggak ada yang buang air besar. Zaman tahu krungu ana malaikat Jibril ngising. Mulane ten swarga mbenyek mboten enten acara ngising iki ora ono. Ora ono. Mboten wonten, mboten wonten padahal mangan ngombe seger, nguyuh mboten, malaikat iki mboten nguyuh. Mulane nang swarga ya gak ono acara nguyuh. Tahu krungu, malaikat Izrail anyang-anyangen. Ya ora sida njabut nyawa engko. Mulane ten swarga mboten enten acara nguyuh. Sangane kok suwedi ngono, Mas. Lah terus mangan-mangan ngombang-ngombe ngising nguyuhe piye? Metu dadi keringet ambune wangi. Jadi sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Malaikat iku mboten turu. Mula kehidupan ten swarga mboten turu, mboten enten acara turu. Nang swarga ora ana turu, ngantuk ya ora, angop kaya wong kae ya ora. Mbok ditutupi. Nang swarga mboten enten turu. Mulane kadung ngrasakno nikmat, salawase ngrasakno nikmat, terus tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tanpa batas, karena enggak ada istirahatnya, enggak ada jedanya, sedetik pun orang nganggo leren. Melek terus, ora ono ngantuk, ora ono turu. Mulane wong ngrasake nikmat nang swarga terus nikmat, ora nganggo leren. Sebalike disiksa nang neraka yo ngono. Sedetik pun enggak ada jeda, enggak ada istirahat orang nganggo leren. Terus wali nang neraka yo ora ono acara turu. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, disiksa terus-terusan, ngerasakno siksa terus-terusan. Ora iso arep crito kancane. Piye bro, aku mengketok wedi digedeg malaikat mung piye bro? Nang jawabe ngene, "Mbah ya aku mang keturon." Ora ono nang neraka keturon gundulmu amoh. Kadung nikmat tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, sak lawase. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, terus tanpa batas. Anek nang donya ya apa? Seneng kawitane tok, enak kawitane tok, mundak suwe, mundak blenger, mundak blenek, nggih mboten? Seneng klambi ya kawitane tok, sik anyar seminggu rong minggu, pitung wulan, dadi gombelmu ki ya. Enake mangan, ya kawitane tok wetenge luwe sak sendok rong sendok. Terusno mundak suwe, 40 piring. Ya ora trimo bali ya sak usus-ususe metu. Mangan sate, enak ya kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Mundak suwe terusno 400 sunduk. Kumpul bojo nang donya ya penak ya kawitane tok sak serong ser kuwi. Terusno 4 jam ya merotoli dengkulmu. Iso kentekan lemi kowe. Lah nek nang swarga mboten tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah wong lanang nang swarga iki tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat. Terus nang ora nganggo tuwa enom wae. Sing wedok ya tambah ayu, tambah serai sombayangke wae. Tambah ayu, tambah sedep, tambah sip, tambah ayu, tambah sedep, tambah jos, tambah ayu, tambah sedep, tambah nang donya ki apa? Wong lanang ketok gagah ganteng nang donya ora suwe. Wong lanang gagah ganteng ya umur 20 tekan 55 tahun, di atas 60 tahun tebal, bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntak linduk banyak 27 ya panggah ra iso untek kok. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Oh, cah kok monyor-monyor. Cah ndi kae? Dadi jejeri ya malah mengkeret. Mulane ge sik nom-nom ini aja mlete-mlete. Aja kemaki-kemaki. Gagah sik nom kuat. Coba nek wis tuwa, dadi mau mbok wahing untumu motoli dhewe-dhewe. Wong itu ya padha ayune nang wong itu nang donya ya umur 15 tekan 40. Sak dhuure 45. Mulane sing nom-nom nduk aja do kemayu, aja do endel, aja do kentir. Saman ayu ki mergo sik nom apa-apane sik kenceng. Disawang ya nyenengke wong. Ngono, dilungkase kaya mburimu kuwi disawang medeni wong. Lagi noleh lah ngono kuwi heeh. Ya wis kuwi gambaranmu sot. Nek wis ngono kuwi. Nek wis tuwa arep ngopo? Gek mlakune wis akeh-akeh. Pipi mengkeret, kulit wis do kendo, gigi ompong, pipi kempong. Dodo karek tengere tok. Nglembreh kewer-kewer. Mbok dinggoni BH sing paling larang paling api ya panggah brosot nek wis ngono kuwi. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya, brosot. Makanya aku lek gambarke ya bocah wedok iki nek umure sik sak ngisore 20 taun nggo rebutan kaya bal sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Jongkrok-jongkroan, sengklang-sengklangan, saduk-saduan, gulung-gulung sampai cedera. Muhammad Salah cedera. Piding karo Ramos. Aku iki perkara rebutan bal siji to. Wong wedok nek sik umur sak isore 20 tahun. Tapi lek sak dhuwure 30 tahun wis maleh dadi balvoli. Sing rebut kari wong 12. Nek sak dhuwure 35 tahun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel. Lah nek sak dhuwure 40 tahun berubah neh dadi bal golep. Wong pira? Wong siji bali ditempar kok tenyer. Waduh bali ilang, ra ngurus. Yang golek bal meneh. Hai, wis mengengen tek untune golep pisan. Aku seneng. Berarti wong kene iki seneng nyedulur nggih? Insyaallah anggere gelem nyedulur uripe makmur. Ora gelem nyedulur ajur kae. Kabeh wong mukmin ini sedulur kok. Innamal mukminuna ikhwatun. Angin sak temene kabeh wong mukmin kuwi sedulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Maksoi modele. Eh. Kehidupan swargo iki kehidupan ala malaikat. Ngapunten, malaikat iki ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Malaikat niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten rabi. Nah, mulane kula sampeyan sak wulan Ramadan niki dikon menggaya kaya malaikat, dikon macak model malaikat. Malaikat ora mangan, zaman wulan Ramadan iki duwe panganan, wekmu dhewe resmi halal, ora entuk dipangan, malaikat tok. Malaikat iki ora ngombe. Mula wulan Ramadan iki sampean mbok punya minuman seger wae sampean dhewe halal resmi, ora entuk diombe, malaikat tok. Malaikat iki ora rabi, Pak. Mula sampean aja duwe bojo dikon macak kaya ora duwe bojo, bojomu dhewe resmi halal, wis lumah-lumah jebablah, ora eleh diulek-ulek. Malaikat tok ulek-ulek. Wong lanang-lanang ketoke kok sedih. Lha ora oleh ulek-ulek. Aja sedih-sedih, kuwi nek awan. Nek awan. Nek bengi. Sak sirmu.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya. L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya, telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4382.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Hei, asline yo kewajiban poso iki sak wulan iki awan bengi asline. Ramadan awan bengi asline ngono. Tapi mergo menungso kuwi apes. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Gusti Allah paham sing nggih menungso iki Gusti Allah. Terus Gusti Allah welas asih, ya wis. Ora awan bengi, bengine ra usah, awan tok wae. Sing penting wis tau macak kaya malaikat, wis tau menggaya kaya malaikat. Ngono ku sok ben akhirat wis dikumpulne karo malaikat nang swarga. Ngono kok sembok nyang. Ngono poso sak wulane ora utuh ngono. Wong lanang nang awan-awan nang warung metengkrang jedul-jedul rokokan. Lho, ngopi, Pak, ngono. Sing wedok ya setel. Ramadan kok ngopi, Pak. Ora wong kok sing marung sikil kuwi. Soale ditutupi keber. Ya. Lah kuwi kula sampeyan kudu dadi wong sing lomo. Malaikat ora eman karo bondo donya. Mulane wulan Ramadan dikon ngakeh-ngakehke sedekah. Sampeyan lulus apa ora didelok to kuwi? Nek pengen roh lulus apa gake? Misalnya ini ada kotak amal, terus cidek ngono ku pikiranmu ngene, kok gak tok kene ya, kok gak tok kene ya, nang cepet tok kene aku arep ngiseni. Apa pikiranmu ngene? Pengajian ya ana sing ngemis. Engko tak liwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti gagal sampean. Wulan Ramadan iki kadang-kadang eneng wong ngamen nang ngarepe omah nganjir iki lagek jreng prei. Mbok ditutukne lagune lho jarno tutuk kok lagi jreng prei. Rasa guyong-guyong kelakuanmu yang ngono kuwi. Wong padang karepe

endel kabeh. Uyo kudu diganti nek wong Islam iki. Siji-sijine mung Allah ngono. Ning atine son. Jiwa lan raga iki ya namung kanggo Allah. Ayu oon. Wong kadang ya Allah, poso-poso ene wong ngemis nganjir ngarepe lawang. Sakwelase Bu, mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tok kene meneh. Sapa ngomong tau ngalami kuwi? Anggitmu urusanku karo ngemis tok ngono apa ya? Mangkane nggih, imane kula jenengan iki diproses ulan Ramadan iki ana sing lulus ana sing gagal. Kalau 10 hari pertama ke wayahe rahmate Allah tumurun kata sing lulus, posone semangat. Tadaruse semangat, traweh semangat. Sampai eneng wong biasane rat tau jamaah nang masjid bareng ulan Ramadan, urung adzan isya le budal ndisiki. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar. Anyar sajadah wong biasane ra tau dinggih. Tapi engko pertengahan, ujian pertengahan ki ana sing mulai gagal. Mulai berguguran, trawahe mundak maju barisane. Kadang melober non jobo-jobo, saking melobere sampai njero ora ana wonge. 10 hari terakhir koyo ngene iki. Kathah sing gagal. Mohon maaf, padahal ibarat pertandingan 10 hari akhir iki final yang paling menentukan lolos atau tidaknya, menang atau kalah, layak mendapatkan piala atau enggak. Ini yang 10 hari terakhir. Dan itu dibuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki 10 hari terakhir koyo-koyo gak ngurusi umat. Njungkung lah ibadah garwane, putra-putrane, keluargane, sahabat-sahabate, santri-santrine sedaya digerakno iktikaf nang masjid, ndonga menghadang Lailatul Qadar. 10 hari terakhir harusnya seperti itu, tapi nyatane kata sing gagal. Kula nek ngaji ten instansi-instansi pemerintah di kalangan birokrasi ini, kok kan ngajine kalih menengah ke atas, soalnya kalangan akademis kula terangno. Nah niki lak mboten kalangan akademis to, iki kalangan jemburis iki. Iki kalangan jemburis iki. Kadang-kadang iya 10 hari akhir lho mudik. Nah itu bisa menggagalkan proses mudik itu. Ya gara-gara mudik akhirnya mokel ora poso. Gara-gara mudik biasanya nek bengi traweh malah ora traweh. Biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Biasanya sabar ya gara-gara macet ning tengah dalan. Wah nesu-nesu gagal. Iya wong dagangan barang. Gagal. Harusnya 10 hari terakhir iku fokus konsentrasi ibadah. Aku saiki teko 10 hari akhir Ramadan ini iki dagangan rame ndi masjid karo pasar. Oke sing nang masjid apa oke sing nang pasar? Oke sing maca Quran apa oke sing gawe jajan? Lah kan persiapan bodoh. Menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan apa nih? Wong sampean iki lo gagal kok merayakan kemenangan to blok-blok. Lah wong ujian

nih, wong gagal kok menang. Iki bodoh karo bocah sekolah. Wayahe ujian tahap pertama lulus bijine api, ujian tahap kedua saya lolos bijine api, ujian terakhir yang paling menentukan dene ramelo ujian malah ngeterno ibune nyang pasar blonjo nggo persiapan syukuran kelulusan. Ya cah sekolah kocluk to kuwi. Lha saiki nek dipikir kula sampean selama ini nek menjalani Ramadan tiap tahun lak ngono kuwi to gayane. Ramadan akhir yang harusnya tenanan ning malah do kendo gara-gara ribut lek golek klambi anyar, BH anyar. Sik ribut lek noto jajan. Gagal kowe. Kan udah jam 12 lewat. Mungkin ini ngaji ora bondo kok cerewet ya. Sing banda siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane nek lulus sampean iso dadi kupu, dadi beras, dadi satrio. Kuwi bahasa Qur'ane la'allakum tattaqun, dadi wong sing takwa. Wong lek takwain duwe otomatisasi. Ada reject atas maksiat. Ya arep nglakoni maksiat otomatis tertolak. Niku cirine wong takwa. Dadi per ngaji ngene iki kok bedhe wong wedok uwayu astagfirullahaladzim. Otomatis ngono, ora kok astagfirullahaladzim. Jadi wong nek takwa iki otomatis ana tolakan-tolakan terhadap sing elek-elek ngono. Nah, iki tak terangke saiki. Takwa kuwi piye? Iki ben adil, mau ta mriko nggih tak terangke. Nek khotib-khotib waya khutbah kae lah. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Nglakoni perintah Allah, ninggalke larangane lah ngoten nggih. Wis umum kabeh ngerti. Ki para kiai sepuh le dawuh. Kula napa-napa niku manut para kiai sepuh. Seneng ya kiai-kiai mbora dikateke kok terus mboten iki kiai sing tenanan lho nek aku ngarani kiai kanan mboten kiai kiri aku melok sing kiai kanan maksudnya kanan piye iso maca kotengen bisa membaca dari kanan maca Quran tafsir kitab-kitab kuning kitab-kitab salaf iki macane kan dari kanan. Nek kiai kiri ra iso maca kok kanan, macane kok kiwa mesti buku terjemah. Nah, ustad-ustad kiri kan maca kok tengen ra iso. Bacane mesti terjemah. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi mbok pinter ro ngoceh kaya apa aku gah aku kon melok. Resudi ya. Aku wani milih kiai-kiai sing alah pokoknya maca kok tengen sing diji sulam taufik safinatun najah ta'almun muta'alim bidadudulita ya kitab cilik-cilik gunung ya rapat ya fasih tapi enak dungo tak amini Allahumma inna nasaluka salamatan pitin wang apia tampil jasadi wajiada tampil ngilmi barokatan pir rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut tak amini mbak aku anak ustad kiri ya mbak Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fi rizq ila munqaf nganti endel-endel merotol ya rondo gah aku lha opo-opo lak awake sing tengen to timbang kiwa nglakoni kaapikane kon tengen dhisik mangan nganggo tangan tengen melangkah teko omah tengen dhisik nganggo klambi leboke tengen dhisik celanaan katokan tengen dhisik salaman tengen sing apik sing tengen pilihan yo tengen dadi kowe kok guyang-guyu tak antemi pisan kok kiai-kiai sepuh niku dawuh takwa kuwi ya wong takwa kuwi wong sing iso ngelakoni huruf-hurufe takwa apa wae tak qaf wawu ya tak wi tawadhu
kofi kona'ah yakwi yakin wawune warok wirai yakwi yakin. Jadi takwa ini wonge tawaduk kona'ah wirai yakin. Tak tawaduk ya andap asor merasa dadi wong sing paling elek dhewe kuwi jenenge tawaduk. Iki ana wong rumangsa elek ya, tapi sik nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh, mboten tawaduk niku. Kadang ana ngono, aku iki goblok, takoni pancen aku goblok, tapi sik luwung timbang kancaku. Kancaku nemen, ya mbok kok sik urip cah ngono wis. Padahal yang rumangsani elek, ngoten niku dereng tawaduk, soalnya ndekne sik rumangsa sak ndure wong. Nek tawaduk iki pol ngisor, wis ora ana sing luwih ngisor meneh. Ngeten iki angel. Sing iso mung wong apik tok, nek gak wong apik gak iso. Wong apik niku mboten usah dikon tawaduk, mboten usah dikon ngrendah, ngrendah-ngrendah dhewe. Ayo nata ati, wong judule bengkel hati yo. Sedulur ngaji bengkel hati. Wong iki nek apik, ora usah dikon ngendek, ora usah dikon tawaduk, otomatis ngendek dhewe, tawaduk dhewe. Diumbul-umbulke panggah ngendek akhire. Lah wong nek elek ora usah dikon mumbul yo mumbul-mumbul dhewe. Mbok dibles-bleske yo panggah mumbul. Otomatis nek wong apik ngendek. Kaya watu, watu antep berisi, cemplungke banyu. Ora usah dibleske yo ambles-ambles dhewe, diumbul-umbulke akhire yo panggah ambles. Nek wong eleki mumbul kaya gabus, enteng cemplungke banyu, mumbul ora usah diumbulke mumbul dhewe. Mbok bleske akhire yo panggah mumbul. Mulane wong tuwa dawuh, wong gabah kuwi nek mentes ndingklo, gabah kok gabuk ndanga. Gabah mentes ambok dangak-dangake yo panggah ndingklo. Gabah gabuk mbok dingkluk-dingkluke yo panggah. Paham mboten? Ya wis paham. Lah supaya kula jenengan iso tawaduk rumangsa ndek wicarane piye? Aja eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Saman kok seeling-eling eleke wong, mesti saman rumangsa luwih apik. Nggih mboten? Saman ketemu wong kok gak seneng, petuk wong kok mangkel, kuwi mergo sampean eling eleke. Anyel aku karo wong iki, mergo sampean eling eleke. Nek petuk wong nang eling eleke ya ora iso kumpul lho. Petuk bojo kok eling eleke, ora sida kelon. Ya arep dicekel. Mergo eling eleke, mula aja eling eleke wong, ayo eling eleke. Hidup ini butuh dua cermin. Berapa cermin? Banteri, berapa cermin? Nah. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua melihat kejelekan diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyang wong liya aja delok eleke tapi delok apike. Nek nyang awake dhewe aja eling-eling apike, eling eleke, ngono lho, mesti engko dadi wong apik. Uang ini janji gelem eling-eling eleke dhewe, ya ora ngira eling-eling eleke wong. Lah nek senengane eling-eling eleke wong, akhire ya ora eling eleke. Dalile, sip rungokke. Iki dalil. Wong iki kapan ngadep ngulon mesti ora roh wetan. Lho kok wis suwe? Maknane wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya, ora bakal weruh eleke. Tapi wong kok seneng metani eleke dhewe, ora kober metani eleke wong liya. Iki apik-apike wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget. Bejo kemayangan. Wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ra kober metani eleke wong. Metani awake dhewe karo metani tanggane niku gampang ndi? Metani awake dhewe karo metani tanggane iki lho penak ndi? Penak metani tanggane digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kor entek kabeh. Didis. Dhewe ya ora iso. Didis. Mulane angel ngono lho. Wong sing goleki awake dhewe, goleki eleke dhewe didis angel. Nek wong liya penak. Mulane rewang nang gone tanggane sing duwe gawe ngene ngulek bumbu rung lembut tanggane sing lembut wis 24. Nek wong wedok kene iki lambene akeh sing lecek. Ya betul wong ngene iki ado ngrasani aku kok. Rumangsane aku ora ngerti. Ana sing ngomong, saiki kacamata nan." Ngono. Aku ket ge mang arep ngomong cuma ya wis ngerti. Ya ana sing ngene, kok ora padha ya karo TV. Pinggire nyat, ya ana TV ketok ireng. Tapi ana sing ngene,
tiba-tiba ganteng asline ya ngono. Makasih. Nomor loro kof, kof niku kona'ah nerima ing pandum, neriman. Dadi wong neriman niku gampang napa angel? Angel opo to ngamu ya tukang sambat. Tukang demo karepmu Gusti Allah mbok protes to. Lah iya, lah iya. Urip yah meno yah mene kok panggah ngene, padahal aku ya Islam. Salat ya mulai cilik ana pengajian ya budal tapi kok melarat ae. Cina-cina kae ra tau salat kaya sugih. Gusti Allah iki karepe piye to jane? Aku mikir Gusti Allah mau mumet dhewe kok. Lha kuwi berarti sampean nak ora trimo ditata Gusti Allah to. Sampean gak nrimo diatur Gusti Allah. Sebabe apa? Sampean iki ora mantep duwe pangeran Gusti Allah. Nek ngomongi raditu billahi robba, aku rido Gusti Allah dadi pangeran. Tapi nyatane sampean ora marem duwe pangeran Gusti Allah. Sampean ora mantep diatur Gusti Allah. Padahal nek mantep sampean muni raditu billahi robba, aku rido Gusti Allah dadi pangeran. Gusti Allah jawab, aku ya rido kowe dadi kawulaku. Aku seneng Gusti Allah. Gusti Allah jawab, aku ya seneng kowe. Sak jalukmu dituruti. Mergo kowe ora mantep. Halo. Uang kuwi nek mantep. Diatur model piye mesti nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni, tak baleni. Uang kuwi nek mantep. Diatur model piye? Manut. Contone, ibu-ibu jenengan misale loro. Terus periksa nanggone dokter, lan jenengan mantep karo doktere. Ambek diperiksa model piye mesti nurut sampean, manut sampean. Nggih mboten? Nggih. Mergo mantep, tapi lek gak mantep, gak kira manut. Ana banser dudu dokter. Sampean lara terus karo bansere diceluk, "Bu, rene Bu, tak periksa dodomu." Mbok weke, ya kentir kowe. Mah, ora dokter kok meriksa-meriksa. Tapi nek sing mriksa dokter kok sampean mantep, nurut Bu, dipriksa nggih. Nggih, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Doktere urung ngongkon wis ucul kabeh. Lho sampean iki nek wis mantep ambek Gusti Allah, ambek diatur model piye orang nganggo ngersula sampean? Nurut. Diparingi sidik ora ndelok peparinge sing sidik, ora didelok sidike nanging didelok sing maringi. Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu menjadi istimewa. Yang dilihat bukan pemberiannya tapi pemberinya. Ana bocah lanang ya. Jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa yang diceritakno ya Sulastri. Petuk kancane ya cerita Sulastri. Ya apa-apa ya iling-ilingen. Ngandek turu ngipi petuk. Ngelindur-ngelindur nyebut jenenge. Mergo jatuh cinta karo. Nah, siji dino ketemu ambek Sulastri orang jarak. Diceluk, "Mas, sampean." "Ho-ho." "Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." Dikei permen siji, masya Allah, seneng eram. Permen siji dimut saulan orang teh. Saking senenge, nek ngemut ya ora suwe-suwe. Ya didilat terus dibuntel plastik neh, disai ben ora dirubung semut. Sesuk dilat tok buntel plastik neh sai ngono, saulan orang teh. Soale iki permen riwayat. Apa ora iso tuku dhewe? Iso, pira regane permen? Tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Soale iki permen merek Sulastri. Regane murah tapi nilaine istimewa. Ora ndelok permene tapi ndelok. Jangankan kok pemberian yang sedikit, sakit itu loh bisa menjadi nikmat. Dijiwet niku ora lara to? Lara, tapi nek sing jiwet malah dinyokno. Ora dijiwit ya nekokno kok. Sombong ya saiki ra jiwit meneh. Mbok siwel ya ora diobati. Lho sampean niku nek wis mantep nang Gusti Allah, digawe lara ambek Gusti Allah ora krasa lara, ora bakal sambat. Krasa nikmat kaya dijiwit. Tapi ngene iki angel. Mulane wong jenenge bengkel hati kok. Aku ini menghibur orang yang gering-geringan.
Lho kuwi nek wis mantep sayang cinta nang Gusti Allah, ora bakal sambat, ora ngrasake lara. Krasa nikmate. Dijiwit kekasih kok. Wis paham karepmu ora paham karepmu. Wawu wirai, hati-hati. Sayyidina Umar ditakoni, "Ya Umar, takwa itu bagaimana?" Sayyidina Umar jawab, "Takwa itu adalah berhati-hati seperti kamu jalan malam hari di malam yang gelap gulita." Bahasa Inggrisnya the peteng dedet. Kedalane lunyu neram. Apa ini? Melaku bengi-bengi peteng dedet, dalane lunyu banget. Kira-kira gayamu nek melaku piye? Melayu yo kebanting kowe. Begagah-begagah, keplekang suwek. Berangkang, mesti hati-hati, njinjit-njinjit nek perlu ngesot. Wong takwa ki hati-hati, takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih mergo seneng banget.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: cah ganteng ngorong. Awas, awas, pingin.
1: Cah ganteng ngorong sunat. Cah ganteng ngorong sunat.
2: Pas cong ngono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng, ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbah.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Oh, iya to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, Bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, Bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, Bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, Bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, Bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si Bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, Bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, Bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Wah, aku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6 Setiap hari, tanpa kita sadari, kita mengonsumsi sawit. Ia hadir di makanan yang kita makan, kosmetik yang kita gunakan, sabun yang kita pakai, bahan bakar yang menggerakkan kendaraan, hingga produk yang menemani kita sebelum tidur. Namun di balik kehadirannya yang nyaris tak terlihat, sawit menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang hutan yang berubah menjadi perkebunan tanpa batas. Kisah tentang ekonomi yang tumbuh pesat. Dan kisah tentang negara yang bergantung padanya. Lalu, apakah sawit adalah solusi paling efisien bagi kebutuhan manusia modern? Atau kompromi besar terhadap keseimbangan ekologi planet?

0: Secara ilmiah, kelapa sawit dikenal sebagai Elais jinensis. Tanaman ini adalah tanaman tropis, yang dalam satu abad terakhir menjelma menjadi sumber minyak nabati. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, spesies yang beradaptasi secara optimal di wilayah dengan suhu hangat sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan sinar matahari melimpah. Kondisi yang kini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Dibandingkan tanaman penghasil minyak lain seperti kedelai, bunga matahari, atau rapeseed, kelapa sawit memiliki keunggulan biologis yang mencolok. Dalam satu hektar lahan, sawit mampu menghasilkan beberapa kali lipat minyak lebih banyak daripada tanaman-tanaman tersebut. Produktivitas ini bukan sekedar angka statistik. Sawit adalah hasil dari struktur buah dan fisiologi tanaman yang dirancang secara alami untuk menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar. Buah kelapa sawit tumbuh dalam tandan besar yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Di dalam satu tandan, terdapat ratusan buah kecil yang rapat dan padat. Setiap buah menyimpan dua sumber minyak yang berbeda. Bagian pertama adalah mesokarp, yaitu daging buah berwarna kemerahan. Dari bagian inilah dihasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Minyak ini secara alami mengandung beta-karoten dan vitamin E, yang memberi warna oranye kemerahan khas sebelum melalui proses pemurnian. Bagian kedua adalah kernel atau inti biji yang terlindung di dalam cangkang keras. Dari inti inilah dihasilkan minyak inti sawit atau palm kernel oil. Komposisi kimianya berbeda dari minyak pada daging buah, lebih mirip minyak kelapa dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Dari satu buah kecil, dua jenis minyak dihasilkan, masing-masing dengan karakter dan kegunaan yang berbeda dalam industri. Perbedaan komposisi ini menjadikan kelapa sawit unik. Dari satu jenis tanaman, industri memperoleh dua tipe minyak dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Satu lebih stabil untuk produk pangan seperti margarin dan minyak goreng, dan yang lain ideal untuk sabun, deterjen, dan produk oleokimia. Kombinasi produktivitas tinggi dan fleksibilitas kimia inilah yang membuat kelapa sawit menjadi komoditas strategis global. Ia bukan hanya tanaman perkebunan, melainkan fondasi bagi jaringan industri yang menghubungkan hutan tropis dengan pasar internasional. Selama berabad-abad, tanaman ini tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Afrika Barat. Ia dimanfaatkan secara tradisional sebagai sumber pangan, minyak masak, dan bahan ritual. Sebuah tanaman lokal dengan fungsi domestik, yang kala itu belum terhubung dengan pasar global manapun. Perubahannya dimulai pada abad ke-19, ketika benih sawit dibawa ke Eropa. Awalnya hanya menjadi koleksi botani di kebun-kebun tropis buatan, namun revolusi industri mengubah perannya secara drastis. Dunia industri membutuhkan pasokan minyak nabati dalam jumlah besar dan stabil. Pada masa itu digunakan untuk pelumas mesin, produksi sabun, dan berbagai kebutuhan manufaktur. Memasuki awal abad ke-20, tanaman ini tidak lagi sekedar objek botani. Pemerintah kolonial mulai membudidayakannya secara komersial di Asia Tenggara. Hari ini, produksi minyak sawit dunia terkonsentrasi di wilayah tropis. Khususnya Malaysia dan Indonesia menjadi dua pemain utama sejak akhir abad ke-20. Namun seiring waktu, Indonesia melampaui semua negara lain. Perkebunan sawit membentang dari Sumatera hingga Kalimantan, dari Papua hingga Sulawesi. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, menguasai lebih dari separuh pasokan global. Sawit bukan lagi sekedar komoditas, ia menjadi tulang punggung ekspor, sumber devisa, dan mata pencaharian jutaan orang. Sebelum perkebunan sawit meluas, sebagian besar wilayah tersebut adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah sistem kehidupan kompleks yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, mengatur siklus air, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies. Ekspansi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan wilayah tersebut menyimpan karbon. Jika pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran, emisi gas rumah kaca meningkat drastis. Di lahan gambut, dampaknya lebih besar lagi. Gambut yang dikeringkan melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer. Ketika kawasan ini diubah menjadi perkebunan sawit, landscape tersebut beralih menjadi monokultur. Dalam sistem monokultur, keanekaragaman hayati menurun tajam. Struktur tajuk menjadi seragam. Variasi habitat berkurang. Rantai makanan menjadi lebih sederhana dan rentan terhadap gangguan. Tanah pun mengalami perubahan. Komposisi biologis karena siklus nutrisi tidak lagi sekompleks sebelumnya. Selain aspek iklim dan biodiversitas, perubahan ini turut memengaruhi ketersediaan air, stabilitas tanah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Perkebunan sawit dirancang dengan pola barisan yang teratur dan jarak tanam yang presisi. Bibit unggul ditanam di lahan yang telah disiapkan, lalu dirawat selama 3 hingga 4 tahun sebelum mulai menghasilkan tandan buah segar. Dalam kondisi optimal, cukup air, nutrisi, dan pengelolaan yang baik, pohon sawit dapat tetap produktif selama lebih dari 2 dekade. Panen sawit dilakukan sepanjang tahun, menjadikannya sumber produksi yang stabil dibanding tanaman musiman. Tandan buah yang telah dipanen harus segera dikirim ke pabrik pengolahan dalam waktu singkat. Kecepatan distribusi dan efisiensi logistik menjadi bagian penting dari sistem ini. Produktivitas tinggi per hektar dan siklus panen berkelanjutan inilah yang menjadikan sawit sangat kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Di pabrik pengolahan, tandan buah segar disterilisasi dengan uap panas. Buah dipisahkan dari tandannya, lalu diperas untuk mengeluarkan minyak mentah. Minyak mentah kemudian dimurnikan melalui proses pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau. Hasilnya adalah minyak sawit olahan, yang siap menjadi bahan baku berbagai industri. Ia menjadi bahan utama dalam produk makanan olahan, margarin dan minyak goreng, kosmetik dan sabun. Pertumbuhan populasi dunia meningkatkan kebutuhan minyak nabati. Industri makanan dan energi terus berkembang. Di saat yang sama, tekanan terhadap keberlanjutan juga meningkat. Konsumen global menuntut produk bebas deforestasi. Regulasi internasional mulai memperketat standar rantai pasok. Indonesia berada di pusat dinamika ini. Sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia menghadapi dua tekanan sekaligus, menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan praktik berkelanjutan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Dengan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.